0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94 Perado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Perado, ngomongin soal promo hari pelanggan dan barang diskon. Dan pernah kamu penasaran gak dengan kenapa pas ngelihat tulisan warna merah menyala ya bertulisan sale 70%, rasanya otak kita tuh kayak langsung kehilangan daya kritis. Secara psikologi memang teman Perado, riset dari neuroekonomi menunjukkan kalau saat kita menemukan barang yang kita suka dengan harga yang murce atau murah, teman berdua, otak kita tuh melepaskan hormon dopamin, yaitu hormon yang memicu rasa senang dan juga puas. Otak kita merespons promo bukan sebagai pengeluaran uang, tapi sebagai kemenangan atau keuntungan. Terus juga promo hari pelanggan itu biasanya dikasih bumbu, teman berdua, dikasih bumbu label berlaku hari ini saja atau sisa 3 stok lagi. Nah, kata-kata ini yang mengaktifkan amigdala atau bagian otak yang memproses rasa takut. Jadi kita tuh kayak merasa kalau kita tidak mau beli sekarang, kita bakal rugi nanti di masa depan, teman berdua. Saat beli barang harga normal juga, bagian otak bernama insula, area penolak rasa sakit, itu bakal aktif, teman berdua. Tapi saat ada kata cashback atau diskon, efek rasa sakit pas bayar itu mendadak terdistraksi. Kita merasa seperti dapat hadiah, padahal uang kita tetap terpotong dari rekening, teman berdua. Menarik kan? Jadi kalau ngana tergoda promo pagi ini, teman berdua, bukan cuman ngana yang kurang beriman ya, tapi memang trik psikologinya sakit banget, teman berdua. Habis ini aku bakal bacain ya respon di IG Pro2 atau juga di WhatsAppnya Pro2.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain respon kamu di WhatsAppnya Pro 2. Selamat pagi Sarah kak, dia pernah beli cetakan telur bentuk kepala karakter anime, cuman gara-gara diskon 5.000 dari harga 20.000, teman Pro 2, sampai sekarang itu cetakan belum pernah disentuh minyak goreng. Cetakannya nangis tuh di sudut lemari dapur, gak dipakai-pakai, teman Pro 2. Tadi mas beli helm retro warna pink neon gara-gara promo flash sale jam 12 malam. Padahal kita tidak punya motor dan sehari-hari naik angkot. Baik. Dia mau naik angkot sambil pakai helm pink neon biar aman kali ya dari angin apa gimana tuh, tahun kedua. Ada Kevin beli treadmill elektrik mini pas promo kemerdekaan kemarin. Katanya diskon 60%. Pas sampai rumah cuma dipakai 2 hari. Sekarang alih fungsi jadi tempat jemuran baju basah di kamar. Ini jemuran baju paling mahal sekompleks kayaknya ya, teman Pro 2. Music Only, lagu Indonesia terbaru ada dari 97 Vibe dengan

0: Nomor 1
1: pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Untuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada, meski sesama kita tuh sering banget disebutkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan, aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, sebagai konsumen yang cerdas, kita juga harus tahu trik-trik yang sering dipakai para penjual biar barang dagangannya itu kelihatan murah banget. Ada 2 trik marketing paling populer, teman Pro 2, yaitu efek jangkar. Pernah tidak kamu tuh, teman Pro 2, ngelihat tulisan Rp500.000 yang harganya tuh, teman Pro 2, terus dicoret jadi Rp199.000. Nah, otak kita tuh bakal langsung menjadikan harga Rp500.000 sebagai jangkar atau patokan awal. Kita merasa beruntung dapat hemat Rp301.000 atau Rp300.000, teman Pro 2, atau Rp301.000. Ini nih matematikanya nol. Padahal modal asli baju itu mungkin cuma harga Rp80.000-an. Dan dari awal emang mau dijual seharga ya Rp199.000, teman Pro 2. Terus juga ada efek umpan. Nah, contoh di kedai kopi nih ya. Ukuran small Rp20.000, ukuran medium Rp35.000, dan ukuran large Rp38.000. Ukuran medium di situ sengaja ditaruh sebagai umpan biar otak kamu berpikir, teman Pro 2. Cuma beda Rp3.000 dapat yang large. Ya udah, mending beli yang large sekalian, teman Pro 2, kan selisihnya cuma Rp3.000 ya, Rp35 sama Rp38. Ya padahal ya, niat awal cuma mau beli yang small aja, teman Pro 2. Terus syarat gratis ongkir minimal belanja Rp50.000. Harga barang kamu Rp42.000, ongkirnya Rp8.000, daripada bayar ongkir Rp8.000, kamu malah nambah barang lain seharga Rp20.000 biar dapat gratis ongkir. Biaya total malah jadi Rp62.000. Ya, niatnya sih hemat ongkir ya, malah tambah boros, teman Pro 2. Ternyata kita sering dikerjai matematika marketing, teman Pro 2. Music only. So only lagu mancanegara Lucas Graham, Before You Go. Yang kedua ada Passenger.

0: πάντα να μάθει. Αν κάνει παντιά, δεν σου λέει την ατσάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Entah lo teman terbaik kamu teman berdua. Kita lanjutin lagi untuk bacain respon di IG Pro 2 teman berdua. Bentar kita move dulu. Kita keluar dulu dari Instagram pribadi. Ini ada Zara tahun berdua yang ikutan polling. Mana tadi? Dia bilang, dia memilih check out keranjang HP. Terus juga ada Jadis 90, kemakan promo, Dion tahan diri, terus juga In Blue 1, beli barang butuh aja. In Blue, dia bilang sepatu bermerek tapi ternyata penipuan. Mau lagunya Fajar Nur, salah apa aku, terus juga Zarao dia bilang random sih barangnya. Mau request lagu 100 hidup lagi, Meidra teman berdua. Bentar, salah apa aku, mana tadi? Kita searching dulu, salah apa aku. Well, udah selesai untuk pada teman berdua edisi hari ini. Masih barengan sini tentunya di jam 9 pagi untuk Yuk Ngopi.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dengan Bapak Husin.
0: Iya, benar. Ngapa?
1: Segera lunasi hutang Bapak.
0: Hutang yang dipinjol kemarin itu ya?
1: Jangan pura-pura, Pak. Atau tanggung akibatnya.
0: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
0: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
0: Mau pergi, Ma. Mau ya, ikut mau Squid mana? Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
0: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
0: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
0: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
0: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
0: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Ah, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini!

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Perpadua Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bekasi menanam 1.500 pohon mangrove di Pantai Harapan Jaya Muara Gembong. Kegiatannya bekerja sama dengan PT Cikarang Listrindo TBK di hari Kamis 3 September 2026. Anggota tim pengendalian pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Krisli Manuel Manalu bilang pihaknya itu sengaja memilih rehabilitasi mangrove. Dengan rehabilitasi mangrove itu diharapkan tantangan lingkungan yang saling berkaitan itu bisa diatasi. Penanaman mangrove juga jadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove di pesisir utara Jawa secara keseluruhan. Tiga krisis yang dimaksud itu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan, teman-teman berdua. Yang menurutnya di mana mangrove ini punya manfaat ekologis yang sangat penting, dan manfaat itu adalah pengendalian abrasi, menjadi habitat keanekaragaman hayati, sampai dengan kemampuan mangrove dalam menyimpan karbon.

0: Ren, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi. Ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya orang yang nyakit.

0: Teman Pro 2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro 2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Si, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak, ya, untuk skala Kalimantan Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada kerikil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, di ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini, tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati, semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk Saya ini mungkin bisa cerita langsung, Bapak, terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir, saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti. Masuk banjir beserta lumpur yang memang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin teman Produa, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi lebih baik. Tidak lagi ada banjir. Kalau suka banjir itu, Pak, aduh, semua murid itu pasti angkat sepatu, buka sepatu. Dan itu kalau ada genangan air itu pasti terbingung-bingung lamanya. Jadi ada kemungkinan besar itu, Pak, menimbulkan rasa yang tidak nyaman sama sekali. Nah, sudah dari tahun ke tahun beberapa periode, ini alhamdulillah tahun ini dengan adanya program Make Up School dari Pak Kadis Husin Ali dan juga dengan Ibu Fatmawati Muhuni sebagai kepala sekolah, ketika beliau masuk, saya langsung todong ke Ibu Kep, ini bagaimana, Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini. Tentunya

0: Yomogune, maka kami buka lapangan, Pak. Buka lapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya, sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang, alhamdulillah, Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak. Ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah, tentu ini ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ, Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah, tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah, dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini, Pak, yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif, dan lain-lain itu, Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Pemalang. Kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo Solo diduga kuat dipicu oleh akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK itu meminta pemerintah daerah untuk makin serius mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana supaya musibah serupa itu tidak terus berulang. Staf ahli bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya KLHK Nur Adi Wardoyo menegaskan kalau saat meninjau lokasi kebakaran TPA Putri Cempo di hari Kamis siang kemarin, di mana gas metananya betul itu adalah salah satu penyebab kebakaran, bahan yang mudah terbakarnya gas metananya, tapi juga material-material sampahnya seperti bekas plastik, tekstil dan karton. Musim kemarau ini juga bagian atasnya kering, jadi kalau tersulut api memang cepat menyala, teman berdua. So, udah selesai tugas Cindy nemenin kamu, teman berdua. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Tottenham Hotspur ini resmi mendatangkan Mykhailo dari Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim. Tottenham memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain asal Ukraina ini dengan nilai 75 pound sterling. Dan Mykhailo ini menjadi pemain ke-9 Tottenham di bursa transfer musim panas ini. Klub London Utara ini juga mendatangkan back Chelsea, Tosin, dengan biaya sekitar 7 juta pound sterling. Dan kepindahan Mykhailo ini juga diumumkan sekitar 1 jam sebelum transfer Tosin. Dan transfer ini juga menjadi pertemuan kembali dua klub London setelah terakhir kali Carlo pindah dari Chelsea ke Tottenham di 2009. Dan Mykhailo mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Tottenham. Dia juga mengatakan kecepatan dan kreativitas sebagai kekuatan yang ingin diberikan kepada tim. Nick Waldmeid ini resmi bergabung dengan Juventus melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim. Penyerang asal Jerman ini meninggalkan Newcastle United di hari terakhir bursa transfer. Dan Juventus mendatangkan Waldmeid dengan biaya pinjaman sebesar 3,6 juta euro. Tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan ini sehingga sang pemain bakal kembali ke Newcastle. Waldmeid juga sebelumnya bergabung dengan Newcastle dari Stuttgart dengan nilai transfer mencapai 75 juta euro. Tapi musim debutnya di Inggris tidak berjalan maksimal meski sempat menunjukkan awal yang menjanjikan. Persita resmi mendapatkan jasa pemain muda Dayan Marks dari Persib Bandung dengan status pinjaman selama satu musim. Hal ini juga untuk memperkuat lini belakang di BRI Super League 2026-2027. Pemain berusia 21 tahun ini juga bakal mengenakan nomor punggung 44 dan bergabung dengan kapten Javlon Gusenov. Tamirlan dan Ryuzi Utomo dan juga Karisma Fatoni di posisi bek tengah. Dayan lahir di Nijmegen, Belanda, 29 Juni 2005. Dia punya darah Indonesia dari sang ayah dengan kakek dan juga nenek dari Palembang. Dan memulai karir di Akademi Vitesse dan melanjutkan di NEC Nijmegen hingga 2024. Karir profesionalnya dimulai bersama TOP Oos di Eerste Divisie Belanda dengan dua penampilan di musim 2024-2025. Sekian info Pro 2.

Good morning, Jumat. Apa kabar kamu yang masih pada sibuk ya, yang lagi siap-siap kerja, lagi siap-siap mau Jumatan mungkin ya. Mungkin juga yang baru pulang sekolah atau yang masih rebahan juga, negosiasi sama diri sendiri. 5 menit lagi deh, biasa kayak gitu kan. Hari kita sampai juga di hari Jumat, teman-teman berdua, hari yang vibes-nya tuh beda. Kerja masih kerja, tugas masih numpuk juga, tapi hati berasa udah mulai berasa tuh weekend-nya, ya kan? Jadi buat kamu yang hari ini tuh lagi semangat, pertahankan semangatnya. Buat yang moodnya juga masih loading, santai aja. Gak semua orang juga harus gaspol dari pagi, teman berdua. Yang penting jangan berhenti, pelan-pelan juga tetap sampai kok. Hari ini selamat bakal main kamu di Jumat 4 September 2026 dengan musik cerita juga berlan suruh pasti, dan tentunya hal-hal random yang mungkin relate banget juga sama kehidupan kita nih, teman berdua. Jangan kemana-mana, naikin volumenya, siapin kopinya, air putih jangan lupa ya, biar sehat ya, biar balance gitu. Dan mari kita mulai Jumat ini dengan energi yang positif. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Semoga rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, moodnya bagus, dan yang paling penting semoga hari ini gak ada drama yang bikin kepala ikut lembur.

0: sekali jepret aja. Ayo, ayo. 1, 2, 3 senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga careless selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Nis,
1: direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya, bukannya otw ke rumah.

10 pagi ini teman-teman berdua, kamu bebas request lagu favorit kamu ya. Langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000 2, lain telepon di 08 12 19 1024, dan juga di Instagram @prudent_gorontalo. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 11:30 siang. Nah, aku juga bakalan puterin lagu kamu selama juga lagunya di playlistnya Prodo FM Gorontalo. Dan untuk nemenin kamu yang lagi kerja atau mungkin udah mau pada prepare untuk Jumatan ya, kita ke lagu yang 2015 dirilisnya ada Adele with

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

David Bayu dengan Cincin Janji Hati teman berdua. Sebelum kita move ke Instagram, kita bacain dulu requestan yang udah masuk di WhatsApp ya. Kali ini tuh udah ada. Selamat pagi Min, perkenalkan saya Bila, fanbase-nya dari Sabrina Leonor atau Berbinar. Izin request lagunya Sabrina yang Selesai dong. Terima kasih juga. The next one ini tuh, hai kakak, selamat pagi, aku Nox, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Makasih banyak kakak. Oke, kalau gitu dua lagu langsung aja kita puterin ya teman berdua. Sebelum kita ke lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati, kita kasih single terbarunya Sabrina Leonor dengan

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Permission to Dance. This is BTS with Permission to Dance 2021 dirilisnya teman berdua. Kita bacain, kita move ke ini ya, ke apa namanya, ke Instagram dulu untuk bacain request yang udah masuk juga. Next one itu ada Arul underscore Lagata yang udah request lagunya Nina dari Fizz ya. Mana tadi requestannya? Ya, buat teman-teman FFC dan seluruh Ojol Gorontalo, semoga hari ini gacor dan juga banyak orderan. Oke, okay, nanti bakal aku puterin ya. Next one itu udah ada siapa tadi? Ada Windy Neno Bais, izin request lagunya Bahagia Lagi by Pice Kota. Baiklah, kita langsung aja puterin ya teman berdua. Kita sebelum ke lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi, kita ke Fizz dari album Membangun dan Menghancurkan dengan Nina.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Alright, Tom Perdoso, that was Pica Kota dengan Bahagia lagi ya. Dan aku masih bakalan puterin lagi atau bacain lagi yang udah gabung di Instagram untuk siang hari ini. Kali ini tuh udah ada lagunya. Bentar, let me see, ada lagunya siapa? Lagunya si Samuel Cipta yang Jakarta Rasa sudah di request sama J Ray Soi 90, sama ada yang request lagunya Vanessa Z Marurat Panjaitan. Pagi Kak, request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Oke, kalau gitu kita langsung ya puterin lagunya. Sebelum kita ke Vanessa Z, kita ke Samuel Cipta dengan Jakarta Rasa.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Adik, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Mau enggak?
1: Gak mau.
0: Gak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak papa.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

requestan terakhir aku bakalan bacain temen berdua. Kali ini tuh lagunya Kendrys yang Semesta udah di request sama Ken FM. Terus juga ada RC Pelis yang udah request juga lagu yang sama. Next one, ini tuh sudah ada Mei sama Zahra ARW yang request lagunya Meidra yang 100 hidup lagi. Lagu yang sama juga di request sama Marsha Nisa ya. Lagu terbarunya Meidra 2026 ini dirilisnya tahun kedua dengan 100 hidup lagi. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request lagu ya dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. And this is Kendrys dengan Semesta.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pada waktunya, karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa, hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian, yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat ya mas kalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaAllah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadinya di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Jam 12 siang ini aku mau ngajakin kalian ke Banyuwangi dulu, teman berdua. Mungkin ada yang punya rencana untuk jalan-jalan ke Banyuwangi yang memang terkenal dengan beragam destinasi wisata unik ya, yang menarik banget untuk dijelajahi. Jadi beberapa wisata Banyuwangi yang bisa kamu kunjungin, mungkin bisa kalian list dari sekarang aja ya, mulai dari keindahan alamnya, yang kayak kawah, mau yang hutan-hutan juga ada, mau yang savana ya, atau mungkin kayak pulau-pulau kecil yang pemandangannya juga indah banget ada di sana. Jadi untuk kamu yang sedang mencari referensi liburan, ada beberapa kombinasi wisata Banyuwangi yang bisa menjadi pilihan tepat untuk menikmati ragam destinasi populer tanpa harus ribet ngatur perjalanan sendiri. Jadi kamu juga bisa merasakan kemudahan dan juga kenyamanan selama perjalanan dengan memilih tempat-tempat wisata sesuai dengan kebutuhan kamu atau sesuai dengan yang kamu pengen, teman berdua. Jadi ini tuh ada beberapa destinasi, ada 5 destinasi hits yang bisa kamu kunjungi di Banyuwangi. Ada apa aja nanti bakalan aku spill satu persatu, tapi kita ke lagu aja dulu. 2015 lagunya dirilis dari album A Head Full of Dreams. This is Coldplay with Everglow.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Teman Pro 2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di-roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro 2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
3: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
2: Si, gak cuman murid, guru pun juga.

0: dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
1: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak ya, untuk skala Kementerian Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri. Itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak, ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri, itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan, pas ada kerikil kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu, alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru, maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya, teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
2: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah mereka sering melapor ke guru, Pak, dia ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktoran dan hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk saya ini mungkin bisa cerita langsung, Bapak, terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir saat itu, pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua, saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu, sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin, teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
3: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi lebih baik. Tidak lagi ada banjir. Kalau suka banjir itu, Pak, aduh, semua murid itu pasti angkat sepatu, buka sepatu, dan itu kalau ada genangan air itu pasti terbingung-bingung lamanya. Jadi ada kemungkinan besar itu, Pak, menimbulkan rasa yang tidak nyaman sama sekali. Nah, sudah dari tahun ke tahun beberapa periode, ini alhamdulillah tahun ini dengan adanya program Make Up School dari Pak Kadis Husin Ali dan juga dengan Ibu Fatmawati Muhuni sebagai kepala sekolah, ketika beliau masuk, saya langsung todong ke Ibu Kep. Ini bagaimana, Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman bagi sekolah kami. Nah, akhirnya kolaborasi saya, perwakilan orang tua dan solidaritas dari para orang tua, guru, kepala dinas itu sendiri, Pak Husin Ali bersama Ibu Kep Fatmawati Muhuni, maka kami buka lapangan, Pak. Kelapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah, Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak, ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah, tentu ini ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ, Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah, tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah, dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini, Pak, yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif, dan lain-lain itu, Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri, para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami, Pak Husin Ali, dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
0: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi teman berdua ini ada beberapa, ada 5 sih, 5 destinasi wisata yang ada di Banyuwangi yang mungkin bisa kalian eksplor ya, buat kalian yang tuh suka banget sama yang wisata-wisata alam gitu. Yang pertama ada Kawah Ijen. Ini kita tahu jadi ikonnya wisata Banyuwangi ya, karena fenomena Blue Fire yang sangat langka di dunia. Jadi Blue Fire ya udah pasti namanya api warna biru yang muncul dari gas belerang yang terbakar di kawah vulkanik. Jadi aku mau kasih info juga mungkin buat kalian juga sekalian sama harga-harga tiketnya itu sekitar 200-an. Dan itu sudah mencakup transportasi dan juga pemandunya. Lumayan kan? Terus juga ada hutan Jawatan. Ini dikenal dengan deretan pohon trembesi besar yang membentuk kanopi alami kayak film-film fantasi gitu. Nah, keunikan akar sama daun pohon yang besar ini sering banget dijadikan latar foto favorit pengunjung. Suasana juga asri, rindang. Jadi cocoklah untuk kamu yang mencari tempat foto sekaligus juga untuk melepas penat ya. Dan next one itu ada Green Island atau Pulau Bedil yang menjadi julukan Mini Raja Ampat karena airnya tuh jernih. Terus juga keindahan pulau-pulau kecil di sekitarnya, lokasinya juga sangat cocok banget lah untuk snorkeling ya. Jadi kamu tuh bisa menikmati keindahan bawah laut yang warna-warni atau cuman sekedar menyaksikan panorama pulau yang menawan. Terus juga ada Savana Baluran. Ini ada di kawasan Taman Nasional Baluran dan sering banget disebut Afrika Van Java. Jadi julukan itu muncul karena padang savana tuh luas ya, mirip dengan savana di Afrika. Jadi selain landscape-nya yang luas, Savana Baluran ini juga menjadi habitat satwa liar kayak rusa dan juga banteng yang bisa kamu lihat selama berkunjung. Dan yang terakhir ada Kawah Wurung. Ini tuh bakal menawarkan pemandangan perbukitan hijau yang sering disamakan dengan landscape-nya ala Selandia Baru gitu teman berdua. Udaranya juga sejuk, terus pemandangan berbukit ini cocok banget buat kamu tuh yang suka kemah, camping, atau cuma sekedar ngambil-ngambil foto ya kan dengan latar alam hijau yang indah. Jadi kamu juga bisa menikmati suasana tenang juga damai yang jarang ditemukan di tempat wisata lain ya. 5 destinasi hits di Bandung ini tuh bakal menampilkan keberagaman wisata alam mulai dari kawah vulkanik, ada juga hutan dengan pohonan unik, savana yang luas, sampai pulau-pulau kecil dengan air yang jernih.

0: kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: I'm a fool, yeah that's me. I'm making promises I can't keep. Told myself, stay till three.

update informasi dari dunia olahraga di jam 1 siang ini, teman berdua. Ada Bintang Akbar Sofyan Rahman yang melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara grup E. Mereka mengalahkan pasangan Jepang Takahashi Ikeda dengan skor 2-0 di Shangluo, China. Dan pasangan voli pantai putra Indonesia ini tuh tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 2-1-16 dan kedua dengan skor 2-1-15. Jadi kemenangan atas wakil Jepang ini mempertahankan rekor sempurna Bintang Sofyan di fase grup. Mereka juga menangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set.

0: Ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026. Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aurururu, udah sekaya tuh tas kang. Di sana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin lagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Chelsea Xabi Alonso ini masuk nominasi Barclays Premier League Manager of the Month periode Agustus 2026. Alonso bersaing dengan Michael Arteta, Enzo Maresca, dan Serge Gyökeres ya. Untuk meraih penghargaan ini, teman berdua, keempat pelatih sama-sama membawa timnya meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan Premier League sepanjang Agustus. Dan pemenang penghargaan ini bakal ditentukan melalui pemungutan suara atau voting dan diumumkan Premier League di September 2026. Dan Chelsea ini mengawali musim bersama Alonso dengan kemenangan 3-2 atas Fulham. The Blues kemudian mengalahkan Brighton and Hove Albion 4-3 dan juga mencetak 7 gol dari 2 pertandingan. Dan walaupun meraih hasil sempurna, Alonso menilai Chelsea ini masih punya ruang untuk berkembang dan menekankan pentingnya evaluasi dari setiap pertandingan yang sudah dijalani.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Warga plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

nomor 2 ada Bosnia Herzegovina yang akan kehilangan Edin Dzeko bulan depan. Penyerang nasional ini dipastikan pensiun dari lapangan hijau nanti. Dan Dzeko ini memilih laga Bosnia melawan Swedia sebagai pertandingan terakhirnya. Dual Nation League ini juga digelar di 2 Oktober mendatang. Dan dia tuh merasa emang sudah saatnya untuk menepi ya, dan ngasih segalanya sama tim nasionalnya juga. Dzeko ini mencetak 73 gol untuk Bosnia sejak debut internasional setelah negara ini juga merdeka. Dan dia juga berharap penggemar menyaksikan penampilan terakhirnya.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Lucas Museum of Narrative Art yang sudah digagas sama George Lucas dan dibangun sejak lama akhirnya rampung, teman berdua. Dan sudah ditunjukkan ya di hari Rabu kemarin di Los Angeles. Sang legenda George Lucas datang dalam sesi preview dan juga peresmian museum ini sendiri. Datang bersama istrinya Melody Hobson yang juga ikut mengembangkan konsep museum ini selama 17 tahun. Gila ya, 17 tahun ya. Sampai akhirnya bisa rampung. Jadi museum seluas 2,78 hektar ini berbentuk pesawat luar angkasa, punya galeri yang dipenuhi sama properti seukuran aslinya dari film-film Star Wars. Galeri ini juga memamerkan koleksi seni naratif milik Lucas, mulai dari koleksi luas lukisan Norman Rockwell sampai juga karya Frida Kahlo, Diego Rivera, Maxfield Paris, Frank, dan juga ruangan khusus untuk fotografi, seni buku komik ya, dan juga lukisan dan patung bertema western. Dan museum yang terletak di sebelah LA Memorial Coliseum ini dirancang sama Mayanson dari firma MAD bersama juga dengan Stancy dan juga arsitektur landscape yang digarap sama Maya Lera sendiri, teman berdua. Lucas Museum of Narrative Art ini dibuka untuk umum ya di 22 September 2026.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ngafal lagi ya kan. Kalau misalkan nonton konser kan lebih enak kalau misalkan kita tahu hafal lagunya gitu. Gak cuma itu aja, lagu terbaru Big Bang yang bertajuk Big ini juga langsung menempati posisi puncak daftar top 100 dan juga peringkat single harian Melon ketika pertama kali diluncurkan. Lagu-lagu lawas ini juga sudah dipastikan masuk setlist tour Cosmos Big Bang, menyuguhkan pertunjukan masif yang terbagi dalam beberapa babak pertunjukan juga teman Pro 2. Jadi babak pertama tuh bakal dibuka dengan deretan lagu ikonis kayak Fantastic Baby, terus ada Hands Up, oh bukan, aku hampir nyanyi lagunya 2PM lagi. Hands Up, ada Tonight, Blue, Loser, If You, Bad Boy, Baby, Haru Haru, dan juga Lies. Yang juga bakal dilanjutkan dengan sesi band jamnya yang bakal bawain lagu La La La, terus juga Flower, dan masih banyak lagi. Nah untuk babak keduanya, itu bakal bertajuk Chaos. Masing-masing member tuh bakal menguasai panggung lewat pertunjukan solonya mereka. Dan kayak Daesung bawain Universe, Wings, Hando, Teng juga menyusul lewat aksi panggung Bad, Ringga, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi Big Bang memulai world tour mereka dengan konser 3 hari di Goyang di 21 sampai 23 Agustus. Dan turunnya bertajuk Big Bang 2026-2027 World Tour ini bakal berlanjut di 18 kota dengan total 32 pertunjukan hingga awal tahun depan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Produser. Teman terbaik kamu. I'm calling.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Ifri dengan katakan saja selamat sore aja untuk kamu, teman Pro 2 yang lagi station Pro FM Gorontalo untuk sore hari ini. Ya, yang mungkin lagi pada di jalan, ada Teja yang lagi stay tune. Setiap mau kemana-mana, lagi pada di jalan, dia pasti puterin Pro FM Gorontalo. Thank you so much ya. Jadi untuk Teja sama timnya mungkin yang lagi di jalan, lagi pada kerja untuk sore hari ini, di Jumat sore ini, teman Pro 2, selamat bekerja aja, semoga lancar, dilancarkan, diberkahi, dan juga makin banyak cuannya lah pastinya. Anyway, nanti bakalan aku kasih satu lagu deh untuk Teja dari album Gotta Get Through This 2002, lagu ini dirilis lumayan lama, dari Daniel Bedingfield with If You're Not The One. Anyway, sekarang tuh udah di jam 2 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah, Jumat sore akhirnya sampai juga teman Pro 2. Untuk kamu yang dari tadi udah sibuk kerja ya, kuliah, sekolah, ataupun masih berjibaku sama kemacetan, semoga hari ini tutup dengan hati yang lebih tenang dan juga mood yang lebih baik ya. Especially juga untuk kru RRI Gorontalo yang sekarang tuh lagi pada prepare untuk RRI Fest besok. Jangan lupa, aku mau ingetin lagi teman Pro 2, besok RRI Fest itu kita bakal ada senam Zumba, terus juga kita bakal ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, terus juga nantinya bakalan ada hiburan-hiburan yang lainnya juga, ada bazar UMKM, dan juga ada pangan murah. Ada pangan murah guys, ya kan? Sekarang tuh kan lagi apa-apa mahal ya, dicat tomat bawang lagi mahal. Jadi mumpung besok cuman sehari aja ada pangan murah, dimanfaatkan sebaik mungkin. Mau belanja ayam, boleh. Mau belanja apalagi beras, mau belanja barito, lagi murah banget besok, hanya sehari aja. Dan yang mau belanja-belanja di bazar UMKM juga besok boleh main-main aja langsung ke RRI Gorontalo. Kita tuh dari pagi sampai nanti di jam, di sore hari ya. Besok juga bakalan ada putaran pertama ya, putaran pertama Bintang Radio yang bisa kalian saksikan juga nanti di YouTube-nya RRI Gorontalo nih. Jadi yang mau dukung keluarganya, teman-temannya, sahabatnya yang ikutan di Bintang Radio nanti bisa voting ya. Karena kalau untuk Bintang Radio sendiri penilaiannya 70% juri dan 30% itu by vote atau by voting sendiri teman Pro 2. Jangan lupa besok di tanggal 5 September cuma satu hari aja kita bakalan ada RRI Fest ya. Ada cek kesehatan gratis, mumpung lagi gratis di sini. Jadi cek dompet boleh. Dompetnya masih sehat apa udah enggak sehat lagi ya, kan udah sakit ya. Donor darah, mau donor darah boleh, mau belanja di bazar UMKM besok tuh kayaknya, bukan kayaknya, besok tuh banyak banget ya, banyak banget jualan, ada cemilan, ada makan-makanan berat, terus juga ada fashion, pokoknya macam-macam lah besok ada. Semuanya ada di situ ya teman Pro 2. Terus juga nantinya kita bakal bagi-bagi hadiah juga. Besok tuh bakalan ada quiz on the spot di RRI Fest juga. Jadi kita bakal bagi-bagi hadiah untuk yang besok main-main ke sini. Dan ada pangan murah juga, itu paling penting ya. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah menemani aku dari jam 10 pagi tadi sampai di jam 3 ini ya. Jangan lupa weekend bukan cuma soal pergi kemana, tapi juga soal kasih waktu untuk diri sendiri. Besok kan udah mau weekend ya. Jadi mau rebahan kek, mau jalan-jalan kek, atau cuma ngumpul sama orang-orang tersayang, atau sekedar nikmatin kopi playlist di kamar ya. Menurut aku yang penting bahagia. Aku pamit undur diri, terima kasih udah nemenin sore aku ini. Selamat menikmati Jumatnya. Jaga kesehatan, jaga hati. Dan jangan lupa kalau dia belum balas chat kamu, mungkin emang kuota cintanya tuh sedang habis. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu sore hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Teman Pro 2, pelatnas timnas voli putri Indonesia itu menuju Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain. Mereka dipersiapkan menghadapi persaingan ketat ajang multi-event Asia. Sebanyak 12 pemain timnas voli putri Indonesia itu mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026. Posisi ini juga meliputi setter, opposite, dan middle blocker, outside hitter, dan juga libero. Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PBVSI, Laundry Maspaiteli, ya, itu memastikan Marco Sugiyama masih dipercaya memimpin timnas voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026 dan kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam persiapan skuad nantinya. Dari Stephen Curry, teman Pro 2 ini belum menentukan masa depannya bersama Golden State Warriors dan dia juga berpeluang memperpanjang kontrak bernilai 136 juta dolar. Dan sampai dengan sekarang, Curry ini bakalan belum menandatangani apapun dengan Warriors dan padahal Warriors ini juga udah ngelakuin segala cara biar Curry-nya tetap bersama mereka loh, teman Pro 2. Dan Warriors ini bahkan mempersilakan Curry ini untuk memilih masa kontrak maksimal 1 tahun atau 2 tahun. Pemain yang sekarang berusia 38 tahun ini sebenarnya bisa bermain 2 tahun lagi. Dan kontrak senilai 136 juta dolar sedang menunggu Curry dan nilai ini juga bahkan bisa bertambah di musim berikutnya. Dan Curry pernah mengatakan ingin mengakhiri karirnya di Warriors. Dari Presiden La Liga, Javier Tebas memberikan dukungan penuh kepada gelandang Barcelona Rodri untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Dan Tebas sendiri itu menilai penampilan luar biasa pemain asal Spanyol tersebut di Piala Dunia 2026 membuatnya layak mendapatkan Ballon d'Or 2026. Persaingan menuju Ballon d'Or 2026 diprediksi berlangsung ketat dengan sejumlah pemain bintang masuk dalam daftar kandidat mengingat perebutan penghargaan tahun ini dinilai lebih terbuka ataupun Pro 2. Dan menurut Tebas, kontribusi Rodri bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026 itu menjadi faktor penting dalam penilaiannya dan hal itu juga dianggap mampu menutupi keterbatasan sang gelandang di level klub akibat periode panjang yang harus dilewatinya karena cedera. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga

naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuman ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa, teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak. Bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRFest 2026. Yap, RRFest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRFest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRFest 2026. RRFest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Kamu dengerin lagunya Gwen Stefani, Misery, teman berdua from the album This Is What The Truth Feels Like. Sekarang udah pukul 15.54 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita gabung di Maguata sore berjaringan Pro 2 RRI Gorontalo, Manado, Tahuna, ini aku punya kabar terbaru dari bencana kebakaran hutan dan juga lahan alias karhutla. Itu dilaporin masih aja terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Nah, situasi ini teman Pro 2 bikin tim gabungan dan juga petugas di lapangan harus ekstra kerja keras buat padamin titik-titik api supaya nggak makin meluas dan juga bikin kabut asap tebal. Nah, kondisi cuaca panas dan juga angin kencang jadi tantangan besar dengan medan lokasi yang kayaknya udah susah dijangkau ya buat proses pemadaman. Nah, pemerintah juga serta petugas terkait terus ngegas bikin strategi pemadaman darat maupun udara demi menjaga kualitas udara tetap aman buat masyarakat sekitar gitu kan. Nah, momentum ini juga harusnya bikin kita makin sadar supaya nggak ada lagi pihak-pihak yang nekat gitu ya, atau berdua buka lahan dengan cara dibakar seenaknya. Semoga beras dan juga titik api bisa segera dikendalikan sepenuhnya biar lingkungan Kalbar juga kembali aman dan juga bebas dari ancaman asap pastinya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah Teman Pro 2. Jadi menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Jadi kegiatan ini dilaksanakan Sabtu 5 September 2026, itu mulai pukul 7 pagi sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di RRI Gorontalo dan akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing. Itu mulai dari dokter umum, ada bedah, ada jantung, ada paru, ada anak, ada jiwa, penyakit dalam, ada opgyn juga, ada kulit, ada saraf, mata, anestesi mungkin kali ya? Iya benar, sampai dengan dokter patologi klinik nih Temu Pro 2. Anastasia loh. Jadi cukup bawa KTP dan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan keluarga secara gratis.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Oke, baik teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 16.18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di sore ceria ya teman Pro 2, dan sebentar juga kita bakalan ngobrol bersama Kakak Cherry, salah satu peserta bintang radio ya teman Pro 2. Dan untuk menunggu Kak Cherry yang masih dalam perjalanan, Kak Sini masih terus akan hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Radio Republik.

0: Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan tentunya teman Pro 2, sekarang kita berada di program acara Sore Ceria Magota. Buat teman Pro 2 yang ada di Gorontalo, Manado dan juga Talaut, ya selamat sore buat kita semua. Dan teman Pro 2, kali ini Kak Cindy tentunya tidak sendirian karena di studio sudah ada Kakak Cherry ya. Nah, Kak Cherry ini sebagai salah satu peserta yang akan mengikuti Bintang Radio 2026, tentunya mewakili RR Tahuna di Korwil 5. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama kita sapa dulu Kakak Cherry. Halo Kakak Cherry.
1: Halo. Halo Kak Cindy.
0: Apa kabarnya nih?
1: Puji Tuhan. Baik ya.
0: Oke, Kak Cherry nih ya, mungkin bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman yang ada di Manado, Talaut dan juga Gorontalo mengenal lebih dalam tentang Kak Cherry.
1: Oke, halo teman-teman semua. Saya Nikita Cherry, terima kasih. Dan hobi bernyanyi ya, tentunya.
0: Tentunya pasti itu.
1: Hobi bernyanyi, dan saya adalah salah satu peserta Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2026.
0: Oke, nah itu ya teman Pro 2. Nah Kak Cherry nih, mungkin Kak Cherry sekarang gimana ya? Dari mana ke mana nih sampai ada di RRI ya? Ada job luar dulu atau gimana?
1: Iya, kebetulan di hari ini Cherry ada job di Lanal Tahuna. Dan dari Lanal langsung ke sini.
0: Oke. Dengan waktu yang begitu, mungkin kesibukan Kak Cherry hari ini amat sangat padat. Terima kasih ya sebelumnya sudah menyempatkan hadir di studio tentunya. Nah Kak Cherry nih ya, kan Kak Cherry salah satu peserta Bintang Radio nih. Kira-kira menurut Kak Cherry nih, sejauh mana Bintang Radio menjadi ataupun mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk tidak hanya berkompetisi tetapi juga berkembang dan berkarya di industri musik?
1: Ya, baik, menurut Cherry ini Bintang Radio ini Kak bukan cuman bicara soal kompetisi ya. Tapi dalam Bintang Radio ini kita bisa belajar mengasah mental kita di atas panggung. Dan kita juga mungkin kan kita kalau selesai nyanyi kita ada masukan-masukan dari juri, itu juga bisa kita perbaiki. Dan dari situ buktinya kita bisa lebih baik lagi dalam bernyanyi. Tentunya dengan penyanyi-penyanyi muda sekarang ini ya, yang mungkin yang lain itu masih takut-takut untuk bernyanyi. Nah dengan adanya Bintang Radio ini, ini bisa menambah keberanian dan mengasah mungkin bakat yang ada dalam diri kita. Jadi sayang sekali, menurut saya sayang sekali kalau memang tidak ada yang ikut. Dan dari sisi lain, Bintang Radio ini juga memberikan wadah bagi penyanyi-penyanyi muda ya, tentunya untuk mengembangkan bakat mereka, bukan hanya dari tingkat kabupaten saja, bukan hanya dari tingkat satker ya Kak, tapi juga dalam tingkat nasional. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa tampil di RRI dan mungkin bisa sampai nasional, amin. Itu kan kita bisa dikenal banyak orang, dan dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi pengaruh Bintang Radio ini menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Dan sayang sih kalau nggak ikut ya.
0: Betul. Nah karena kan kapan lagi nih ya memiliki kesempatan besar untuk ikut ajang audisi Bintang Radio. Sekalipun setiap tahun ada ya. Dan mungkin di Bintang Radio ini teman Pro 2 punya batas usia nih ya kan, cukup sampai 25 tahun. Nah kalau mungkin teman Pro 2 punya bakat-bakat bernyanyi seperti yang Kak Cherry bilang tadi, jangan malu-malu. Karena tunjukkan bahwa anak daerah itu mampu untuk melaju ke tingkat nasional.
1: Betul.
0: Nah kira-kira nih ya kan, dari banyak pilihan lagu nih Kak, apa lagu apa yang Kak Cherry pilih kira-kira?
1: Kalau Cherry pilih lagu Mahal Ini Bawa Dia Kembali.
0: Amat sangat set sekali. Nah kenapa nih Kak kira-kira mau milih Mahal Ini Bawa Dia Kembali?
1: Karena menurut Cherry ya, dari semua lagu itu memang ada beberapa yang tahu, ada lumayan banyak, tapi Cherry rasa cocok sekali dengan karakter suara Cherry itu di Mahal Ini Bawa Dia Kembali.

0: berharap untuk Tuhan bawa dia kembali,
1: yes,
0: gitu.
1: Nah, dengan bawa dia kembali, mungkin menurut Kak Sherry ada nggak sih Kak part-part yang sulit, dan menurut Kak Sherry, aduh, kita ini harus belajar lebih banyak dengan part ini supaya boleh tampil lebih maksimal.
0: Dalam bawa dia kembali itu ya, ada dua, menurut Sherry ada dua part yang sulit ya,
1: yes.
0: Di bagian bridge-nya, Tuhan tolong dengar doaku, sama sampai habis sama yang bawa dia. Itu emang benar-benar harus dipersiapkan baik-baik ya,
1: yes.
0: Karena kalau misalnya kita tidak melatih vokal kita, di nada tinggi itu pasti kita nggak akan sampai.
1: Betul.
0: Iya, jadi menurut Sherry itu di part, dua part itu sih kayak harus
1: harus maksimal pokoknya.
0: Iya, harus
1: maksimal. Nah, dengan lagu ini yang Kak Sherry pilih, bawa dia kembali, apa sih Kak yang pengen Kakak sampaikan kepada mungkin dewan juri dan juga penonton yang melihat penampilan Kak Sherry di Bintang Radio?
0: Oke, yang pertama yang harus Sherry sampaikan itu rasa ya Kak, karena
1: betul,
0: lagu bawa dia kembali ini memiliki makna yang sangat dalam, sangat sedih ya. Jadi kita harus bagaimana caranya, sekalipun kita tidak dalam posisi itu ya, sekarang Sherry emang benar-benar tidak dalam posisi itu, puji Tuhan. Dan tapi Sherry harus mencoba untuk tetap masuk dalam lagu itu. Jadi dalam bernyanyi itu kita harus menyampaikan rasanya terhadap juri dan terhadap audiens juga, terhadap penonton. Dan itu juga sih yang menjadi tantangan ya, karena bagaimana kita bisa masuk dalam lagu itu sedangkan kita tidak sedang dalam fase lagu
1: benar.
0: Itu jadi Cher akan menyampaikan rasa yang begitu dalam, akan menjelaskan makna lagu ini melalui suara Cher.
1: Benar. Karena kan kalau orang menyanyi tidak ada rasa, pasti kan nyendak serdang,
0: iya,
1: atau begitu. Ha-ha. Kayak masih ada yang ganjil, belum maksimal terampil penampilan.
0: Yes.
1: Nah, terus pasti ada rasa gugup ya kan Kak Sherry kalau sebelum naik panggung, mungkin itu tangan semulai dingin, detak jantung semulai dik-duk lebih cepat. Nah, ada nggak sih Kak cara-cara atau tipsnya Kak Sherry untuk mengatasi rasa gugup itu?
0: Kalau dari Sherry sih ya, sudah pasti setiap orang beda-beda ya cara mengatasi rasa gugupnya, tapi kalau dari Sherry itu sebenarnya rasa gugup itu akan terus ada sampai kita bernyanyi.
1: Okay.
0: Jadi cara, bagaimana cara kita untuk membuat rasa gugup ini tidak mengganggu perform kita.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Menurut Sherry itu kalau misalnya Sherry nyanyi ya, Kak, tetap gugup tuh Kak, tetap keringetan, tangan semua, badan keringetan, tapi Sherry tetap berusaha untuk bernyanyi, untuk konsen dan hilangkan rasa gugup ya. Dan dari kalau Sherry bernyanyi terus Sherry gugup, Sherry cuman pikir untuk bagaimana bisa menyampaikan lagu ini dengan baik. Dan kalau bisa rasa gugup itu belakangan deh. Sekalipun gugup ya, tapi kita juga harus menjaga kestabilan suara kita, karena biasa orang itu kalau grogi suaranya goyang.
1: Ya betul.
0: Jadi itu harus, memang kita harus benar-benar latihan. Jadi kita harus latihan bagaimana cara mengatasi rasa gugup kita, sekalipun kita nyanyi dalam kondisi gugup ya, sekalipun kita harus bisa mengatur suara kita agar tetap stabil dan tidak goyang.
1: Betul. Kalau tidak kontrol ya, itu sama yang Kak Sherry bilang, teman pro 2 ya, pasti akan gugup, akan blank dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, teman pro 2 nih yang mungkin pengen gabung, pengen tanya-tanya terkait topik kita yaitu Bintang Radio sebagai wadah generasi muda untuk berkarya, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun via WhatsApp ya di 0822-1779-7307 dan live Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Oke, masih dengan Kak Sherry tentunya ya, teman Pro 2 yang masih stay di studio. Nah, kira-kira nih Kak Sherry ya, pasti kalau terang gugup dan lain sebagainya, akan ada fase di mana itu mau lupa lirik, langsung blank. Nah, kira-kira dalam, semoga itu tidak terjadi ya, amin. Tiba-tiba kalau lupa lirik, apa yang akan Kak Sherry lakukan di atas panggung?
0: Nah, ini pertanyaan menarik nih, karena mungkin ya, dalam pemahaman Sherry mungkin memang setiap penyanyi itu ada fase-fase lupa liriknya.
1: Yes.
0: Ya, ada di mana mereka tuh lupa lirik. Sama kayak Sherry juga pernah lupa lirik.

0: Dan di situ emang kalau kita harus pintar-pintar kak, harus pintar-pintar mengatasi kalau kita lupa lirik.
1: Nah,
0: contoh tuh? Nih, Ciri lupa lirik kan? Kalau Ciri diam itu pasti seterusnya Ciri akan ngeblank. Apalagi kalau kita nyanyinya pakai minus one. Minus one kan nggak akan nunggu kita. Beda kalau yang mengiring kan bisa diakalin, bisa balik lagi dari awal. Tapi minus one itu kan jalan terus. Jadi waktu itu Ciri mengatasinya itu dengan cara Ciri sebut saja apa yang ada di dalam pikiran Ciri, sekalipun Ciri lupa ya. Ciri sebut dan sekalipun itu salah, tapi itu puji Tuhan itu gak bikin ngeblank. Jadi lagunya jalan terus. Nah itu tergantung jurinya saja. Kalau jurinya sadar akan hal itu, kita salah lirik, itu memang fatal. Tapi kalau misalnya jurinya tidak terlalu sadar ya, atau tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, itu aman-aman saja kak. Karena kalau misalnya kita nyanyi maksimal sudah bagus, tapi kita mungkin cuma salah ucap kata itu saja, itu emang bisa berpengaruh. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Jadi menurut Ciri, kalau misalnya teman-teman lupa lirik ya kalau nyanyi, jangan diam. Karena kalau misalnya kita diam itu emang kelihatan banget, wah lupa lirik nih dia, atau enggak, wah ngeblank dia. Jadi tapi beda juga kalau misalnya kita lanjut nyanyi terus, sekalipun bukan itu liriknya, tapi dia masuk masuk dalam lagu itu, pasti penonton tuh nggak tahu kalau ini lupa lirik. Iya, sama kayak Ciri waktu itu kak, lupa lirik, tapi penonton emang nggak sadar kalau Ciri lupa lirik. Tapi sebenarnya itu lupa lirik.
1: Iya, karena kan Ciri bisa mengatasinya ya kan.
0: Iya betul.
1: Selain mungkin mengeluar, sama yang kak Ciri bilang, sekeluar kata-kata yang ada di pikiran, mungkin tips dari kak Cindy juga bersenandung ya kan.
0: Iya,
1: mungkin dengan nananana. Dan lain sebagainya. Oke, Kak Ciri. Nah, untuk Kak Ciri sendiri nih ya, karena membawakan lagu Mahal Ini dengan nafas yang gimana ya, kalau kita tahu penyanyi Mahal ini nafasnya kan agak
0: betul.
1: Nah, kira-kira nih Kak, gimana nih cara Kak Ciri untuk bisa mengontrol nafas Kak Ciri di saat menyanyikan lagu tersebut, kemudian di part-part yang sama yang Kak Ciri bilang tadi itu part-part yang sulit.
0: Oke, kalau mengontrol nafas ya, dia itu bisa dibilang gampang kalau kita latihan. Tapi susah kalau kita nggak latihan. Jadi menurut Ciri itu persiapannya harus emang sebelum nyanyi ya, persiapannya harus matang dahulu dari kalau di rumah itu latihan pernafasan, latihan diafragma. Dan itu bisa melatih pernafasan kita. Jadi mungkin ada nada tinggi dengan akhirannya yang panjang, nafas kita tetap sampai. Jadi cara mengatasinya itu latihan. Jadi kalau misalnya nyanyi nafasnya putus-putus ya, berarti itu dia nggak latihan.
1: Nah itu teman-teman harus banyak-banyak berlatih ya, karena kalau bicara tentang mengontrol nafas dan lain sebagainya itu susah-susah gampang. Terus Kak Ciri nih ya, setelah mungkin Kak Ciri tampil, menyelesaikan penampilan Kak Ciri, apa perasaan yang ingin kakak tinggalkan kepada dewan juri dan juga penonton?
0: Perasaan yang ingin Ciri tinggalkan ya, mungkin perasaan yang bahagia ya. Bahagia itu dalam karena sudah bisa membawakan lagu itu dengan maksimal, dan Ciri bisa membawa lagu itu dengan rasa yang begitu kuat, dan itu bisa kan bisa membuat perasaan bahagia, lega setelah bernyanyi. Jadi mungkin perasaan itu yang akan Ciri sampaikan kepada penonton, bukan hanya perasaan sedih ya karena terbawa dengan lagunya, tapi ada perasaan bahagia juga karena sudah berhasil membawakan lagu ini.
1: Nah, kira-kira nih Kak Ciri ya, selama Bintang Radio berlangsung, apakah Kak Ciri terus mengikuti atau mungkin ada jeda beberapa kali selama Bintang Radio dilaksanakan?
0: Selama Bintang Radio dilaksanakan, kebetulan Ciri baru ikut dua kali. Dua kali, tahun lalu dan tahun ini.
1: Nah, kenapa menurut Kak Ciri ini kayaknya kita mesti ikut ulang loh ini Bintang Radio? Apa yang mendorong perasaan itu?
0: Nah, itu sebenarnya yang mendorong perasaan itu bukan, nggak bisa dibilang ambisius juga ya, tapi kita Ciri itu berusaha untuk bisa lebih dari tahun kemarin. Jadi kalau Ciri gagal tuh Ciri bukan malah putus asa, tapi Ciri merasa Ciri harus ikut terus apapun hasilnya, tapi Ciri harus bisa berkembang ya, harus bisa mendapatkan hasil yang lebih dari tahun kemarin. Jadi kenapa Cherry bisa ikut lagi di tahun ini? Karena perasaan itu, karena rasa yang aduh gak puas nih, harus tahun depan harus, tahun depan harus.
1: Nah, kalau boleh tahu nih Kak Cherry nih, umur Kak Cherry kira-kira udah berapa?
0: Kalau umur Cherry tahun ini baru 19 tahun.
1: Oke, masih
0: sangat muda.
1: Yes, masih sangat muda dan tentunya masih banyak kesempatan untuk Kak Cherry ikut audisi Bintang Radio sampai amin mendapatkan hasil yang terbaik tentunya dan semoga Kak Cherry ya bisa mewakili Korwil 5 ke tingkat nasional.
0: Amin.
1: Nah, kira-kira nih Kak Cherry nih ya, adakah tantangan terbesar menurut Kak Cherry selama mengikuti ajang Bintang Radio?
0: Tantangan menurut tantangan yang besar menurut Cherry ya Kak, bagaimana kita mengatasi mental kita biar tidak ciut ya. Karena menurut Cherry ya, kalau Cherry lihat orang nyanyi itu dia bagus, pasti kita tuh pasti kepikiran, aduh ya, dia udah bagus, gimana nih, gimana ini gitu. Jadi yang paling besar tantangannya itu kita bisa mengontrol atau mengatasi mental kita, mengasah mental kita untuk tetap tangguh ya, untuk ada jiwa petarung ya. Jadi kalau kita lihat dia bagus, kita harus berpikir bahwa kita akan lebih bagus dari dia. Itu menurut Cherry itu bukan sombong ya Kak, tapi itu sebagai manifestasi bagi diri sendiri ya, biar nanti kita nggak gugup. Biar nanti kita percaya diri pas tampil. Jadi kita sebelum mengikuti kompetisi itu ya, kita harus punya mental petarung ya Kak. Karena saya juga ada pengalaman ya, saya sebenarnya saya mau ikut lomba besok, tapi saya tidak jadi ikut lomba itu karena ada peserta yang bilang kalau Cherry ikut dia nggak akan ikut, mereka nggak akan ikut karena nanti karena nanti sudah pasti Cherry yang juara satu dan mereka katanya nggak akan dapat kesempatan. Menurut Cherry itu salah karena seperti yang Coach Chris bilang, juri yang Bintang Radio bilang pada saat technical meeting, dia bilang kan apa saja bisa terjadi di atas panggung. Betul. Jadi mungkin pikiran mereka itu setiap orang yang bernyanyi akan selalu sempurna. Padahal kan pasti ada kesalahan juga di atas panggung yang bisa mungkin bikin mereka nggak juara satu atau mereka akan ya lebih. Jadi menurut Cherry itu setiap penyanyi-penyanyi harus ada mental bertarung.
1: Betul.
0: Dan harus ada mental yang berpikir bahwa kita harus melewati proses. Karena tidak mungkin kita bernyanyi ya mengikuti lomba langsung juara satu.
1: Ya,
0: Cherry juga dulu mengikuti lomba itu banyak sekali senior-senior yang luar biasa suaranya. Cherry ikut, Cherry sampai pernah dapat juara terakhir, sampai enggak dapat juara, Cherry tetap lanjut, tetap jalan. Enggak ada pikiran yang kayak enggak usah dia itu mau ikut. Nanti kitanya mau juara. Mau sampai mau bikin orang-orang itu bilang, "Iya, betul-betul sudah jadi mau ikut." Jangan. Jadi menurut Cherry itu teman-teman ya, kalau yang mungkin adik-adik juga yang baru mau terjun ke dunia musik ya, bernyanyi ya. Yang pertama harus ada mental ya, mental petarung. Jangan pikir itu kalian ikut lomba satu kali, dua kali, tiga kali itu kalian akan langsung juara satu. Dan jangan pikir kalian akan juara satu itu dengan menyingkirkan orang yang menurut kalian bagus. Caranya kalian bisa juara itu kalian lawan orang itu. Kalian bertarung dengan dia. Jangan kalian singkirkan dia dengan cara mungkin memprovokasi orang lain sampai semua orang itu bilang, "Iya, enggak usah dia, enggak usah ikut." Itu kan enggak fair kan Kak, menurut Cherry. Jadi ya pesannya untuk teman-teman yang mungkin baru belajar nyanyi atau udah nyanyi dari lama tapi mungkin progresnya stuck, coba asah deh mental. Iya,
1: itu sih. Tanpa mental petarung ya itu.
0: Iya, itu. Tadi
1: sama yang Kak Cherry bilang tadi no. Dan mungkin buat teman-teman ya di luar sana, ketika melihat penyanyi yang menurut mereka sempurna dan lain sebagainya, alangkah baiknya yaitu itu dijadikan tantangan buat kalian. Buktikan bahwa kita lebih bagus loh dari dia. Itu jangan langsung kayak menjudge dan lain sebagainya.
0: Jangan sampai seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kita nggak juara juga kan Kak, kita bisa bilang ke diri kita, oh tahun depan atau di kompetisi berikutnya kita pasti bisa. Kita pasti belum pasti bisa bilang seperti itu. Tanamkan, lebih baik tanamkan di hati bahwa orang ini lebih baik, lebih baik gue, orang ini lebih baik, lebih baik saya. Jadi nggak usah sampai nyingkirin seperti itu kan Kak. Jadi ya kayak
1: gimana
0: ya, fair ya. Iya,
1: rasa-rasa mau Kamu nih.
0: Ya nah. Kan karena kak yang pesertanya ya kalau misalnya Ciri ikut banyak peserta yang mengundurkan diri. Dan ini Ciri langsung dapat info dari panitianya. Panitia minta maaf. Dia bilang kalau misalnya Ciri ikut banyak peserta yang akan mengundurkan diri dan lomba itu akan ditunda karena pesertanya akan jadi sedikit. Jadi Ciri ini yang kak yang harus dikorbankan ya, yang harus berkorban. Jadi ini sebenarnya agak gedeg juga nih kak. Jadi ya pesannya harus mengasah mental.
1: Ya betul. Ya. Tanpa mental petarung ya sudah kalian akan ciut dan akan seperti itu terus.
0: Betul.
1: Ya tidak ada kemajuan dan tidak ada perkembangan dalam diri kalian ataupun bakat yang kalian miliki.
0: Yes.
1: Nah kira-kira nih kak. Bintang Radio itu kan sebagai wadah nih untuk anak muda nih. Kira-kira seberapa penting nih menurut Kak Sherry, Bintang Radio ini adalah wadah untuk generasi muda yang mungkin pengen mengasah karya mereka terus bakat mereka. Kira-kira gimana tuh?
0: Menurut Sherry, Bintang Radio ini sangat-sangat penting ya. Karena yang tadi yang pertama Sherry bilang itu Bintang Radio itu bukan hanya sekedar kompetisi biasa ya. Ini Bintang Radio ini kompetisi yang paling bergengsi ya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga yang mungkin di Indonesia juga ya. Karena ini pasti beda-beda tipis sama idol. Dan bisa dibilang juga sama karena kita itu bersaing emang seluruh RRI. Jadi ini itu sangat penting sekali buat mengembangkan bakat musik anak-anak muda ya, penyanyi-penyanyi muda. Karena di mana lagi kita bisa mendapat misalnya kita juara satu Bintang Radio, kita lanjut Korwil, lanjut nasional, kita bisa dapat nama yang besar. Dan kita bisa dapat dikenal sama banyak orang, terus nyanyi kita juga lebih bagus. Terus dari situ juga kita bisa mendapatkan ini gak bisa dipungkiri juga kalau kita juara Bintang Radio kan banyak orang yang kenal dan kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Entah kita ngonten, entah kita bisa membuat lagu, pasti booming. Jadi ini sangat-sangat penting ya menurut Sherry dalam peran Bintang Radio untuk mengembangkan bakat musik penyanyi-penyanyi muda kak.
1: Nah Kak Sherry nih, andai bisa bermimpi nih dan pasti semua orang punya mimpi besar, apa yang ingin kakak bawa dalam kemampuan bernyanyi ini dan tentunya sampai di mana supaya Kak Sherry merasa okay, mungkin kita tidak harus selalu puas dengan diri kita tapi punya target nih. Itu gimana tuh?
0: Okay, kalau membawa mimpi ya target ya kak. Ya setiap orang memang berhak bermimpi ya. Mungkin dalam logika orang lain itu tidak mungkin dicapai tapi kalau dari kita pasti bisa ya. Kalau untuk Sherry di Bintang Radio ini Sherry bermimpi sekali untuk bisa, mungkin terlalu jauh tapi untuk bisa juara nasional Bintang Radio. Itu salah satu kebanggaan sih dan itu mimpi Sherry yang paling besar saat pertama Ciri menginjakan kaki di Bintang Radio ini.
1: Teman Pro 2, semoga apa yang Kak Ciri impikan, apa yang Kak Ciri sampaikan mimpinya itu bisa terwujud ya dan tentunya bisa mewakili Korwil 5 karena kalau di tingkat nasional itu semua RRI yang tentunya ada ya itu akan bersaing secara bersama-sama mulai itu dari Korwil 5 itu kalau kasih ini bisa kasih informasi ada RRI Gorontalo, Manado, Tahuna dan juga Talaut. Nah, semoga Kak Sherry bisa mewakili RRI Tahuna dan tentunya selain mewakili Korwil 5 nih, kita juga akan membawa nama baik ya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapan lagi anak daerah bisa melaju ke tingkat nasional?
0: Nah, itu juga Kak. Itu juga yang bisa yang menjadi yang mendorong Sherry untuk tetap semangat mengikuti Bintang Radio karena Ciri juga membawa nama besar nih kak. Ciri ikut lomba Bintang Radio dengan diutus dari kampus Ciri, kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Jadi Ciri sangat semangat nih mengikuti Bintang Radio agar bisa membuktikan bahwa kampus Politeknik Negeri Nusa Utara melahirkan seorang penyanyi yang luar biasa yang berkarya dalam Bintang Radio. Itu sih kak yang menjadi dorongan juga untuk Ciri mengikuti Bintang Radio ini.
1: Nah itu teman Pro 2. Nah kira-kira nih ya, udah gak sadar ya perbincangan kita terlalu asik. Kita mungkin udah di ujung acara nih. Kira-kira harapannya Kak Sherry untuk Bintang Radio kedepannya gimana? Terus harapan Kak Sherry untuk terus berkarya kedepannya itu seperti apa?
0: Tentunya harapan saya ya di Bintang Radio ini, mohon maaf sebelumnya, semoga Bintang Radio ini menjadi seperti tahun-tahun 2024-2023 yang mana jika kita juara satu di sini, kita langsung lanjut ke nasional.
1: Okay. Ya.
0: Karena menurut Cherry ya, manusia biasa ya, itu lebih mudah kan, langsung ke nasional kan. Tapi kalau kita mengikuti banyak tahap juga kan agak lebih sulit sebenarnya. Tapi Cherry bisa bilang, bukan bilang bahwa audisi beberapa tahap ini tidak bagus. Ini bagus juga karena ada beberapa tahap yang harus kita lewati dan itu juga mengasah mental kita. Karena kita akan bertemu dengan berbeda-beda orang. Ya kalau kita di sini, kayak Cherry kan sudah beberapa orang kenal nih sama peserta-peserta di sini. Jadi kayak suaranya juga Cherry udah pernah dengar. Jadi udah seperti biasa lah ya. Tapi beda juga kalau kita beberapa tahap kita ke tingkat core wheel ya, kita pasti bertemu dengan lawan-lawan yang beda-beda juga. Jadi itu juga baik, tapi untuk Cherry Bintang Radio semoga bisa kembali seperti dulu. Dan kalau mungkin untuk pesan-pesan yang untuk penyanyi-penyanyi muda ya, teruslah berkarya teman-teman, terus berkarya. Dan kalau misalnya kalian memiliki bakat dalam bernyanyi, kalian jangan takut untuk mengikuti Bintang Radio. Karena sejujurnya di sinilah kita dibentuk ya Kak. Mental kita, suara kita. Karena di sini juga ada bimbingan-bimbingan dari juri-juri yang akan dibilang. Jadi ini membimbing kita Kak. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk mengikuti Bintang Radio. Dan selanjutnya mungkin ya mental ya tadi ya Kak. Teman-teman yang sudah nyanyi ya, sudah nyanyi lama atau baru mau nyanyi, kalian harus memiliki mental petarung, mental pejuang Kak. Jangan kalian melihat dia ini sudah melalang buana mungkin di Sangihe, sudah banyak, sudah bagus nyanyinya, kalian merasa ciut dan kalian enggak akan ikut lomba. Jangan, kalian harus lawan. Kalian harus memberikan versi terbaik diri kalian. Jika kalian gagal hari ini, kalian coba lagi besok. Karena dengan itu ya, kita bisa menjadi penyanyi yang dilihat orang Kak. Jadi jangan membuat orang lain jatuh hanya untuk meninggikan diri sendiri ya. Jadi harus mengasah mental dan bisa tetap rendah hati lah.
1: Benar sekali. Nah teman Pro 2, karena vote ini udah dibuka ya kan untuk melaju ke tahap yang pertama, yaitu akan dilaksanakan Bintang Radio itu nanti tanggal 7. Nah kira-kira cara Kak Cherry untuk mempromosikan diri Kak Cherry ya kan, gimana nih untuk mungkin cara vote Kak Cherry itu seperti apa? Supaya teman-teman Pro 2 tahu.
0: Teman-teman semua, teman-teman Pro 2 yang mendengar lewat radio atau mungkin live streaming ya kan, jangan lupa dukung Nikita Cherry, terima kasih, di Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2026 dengan cara voting di website bintangradio.rri.id dan buka di halaman Satker daerah, cari Korwil 5, cari RRI Tahuna dan lihat ada Nikita Cherry, terus voting di situ sebanyak-banyaknya.
1: Nah itu teman berdua ya, cara untuk memvoting atau mendukung Kak Cherry di ajang kompetisi Bintang Radio 2026 tentunya mewakili RRI Tahuna dan juga Korwil 5. Kak Cherry, terima kasih buat kesempatan yang sudah Kak Cherry sisipkan di tengah kesibukan Kak Cherry hari ini. Dan tentunya semoga sukses untuk tahap pertama ya nanti di tanggal 7. Dan semoga ada hasil yang baik buat Kak Cherry sebagai peserta. Tentunya jangan lupa selalu berdoa dan pesan dari Kak Cindy, jangan lupa minta restu dari orang tua.
0: Pasti
1: ya kan. Teman berdoa, Kak Cindy dan juga Kak Cherry pamit dari Sore Ceria Magota ya. Terima kasih buat kalian dan tentunya selamat sore. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, kamu sudah ikuti tadi siaran sore ceria berjaringan Magota, Tahuna, Manado, dan Gorontalo. Untuk sore hari ini teman berdua barengan host dari Tahuna Cindy ya, nggak masalah ya? Bukan. Balik lagi di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Sampai nanti di jam 7 malam aku bakalan temenin kamu untuk sore hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo.

Teman Pro 2, coba deh buka kalender September sampai November 2026. Selain hari Minggu, gak ada satupun tanggal merah. Gak ada liburan selama 3 bulan ini ya. Jadi cuma hari Minggu doang yang merah. 3 bulan penuh tanpa hari libur nasional, September 0, Oktober 0, November 0. Dan ini berarti gak ada long weekend, gak ada cuti bersama, gak ada momen buat kabur ke pantai atau jauh gunung. Cuma pengen cari tahu aja sih sebenarnya Teman Pro 2, cara kamu buat nge-recharge lagi semangatnya kamu untuk bekerja, atau juga sekolah, atau juga liburan. Yang gak ada cuti-cuti kayak gitu, gimana? Kasih tahu kan di Instagram kita, di WhatsApp juga boleh, telepon juga boleh.

0: for you.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Teman Pro 2 masih kita mau ngebahas tentang namanya gak ada liburan tambahan nih. 3 bulan ke depan Teman Pro 2. September, Oktober, November. Selain hari Minggu, itu adalah tanggal-tanggal merahnya. Gak ada lagi yang tanggal merah di hari Senin sampai dengan Jumat. Ya, oke? Jadi, that means gak ada long weekend, gak ada cuti bersama, gak ada momen buat kabur ke pantai atau juga gunung. Buat kamu yang biasa menunggu tanggal merah buat healing, ini berita yang bikin patah hati, 3 bulan terasa panjang tanpa titik terang di kalender. Tapi Teman Pro 2, jangan patah semangat, kita masih punya Sabtu dan Minggu, kita masih punya cuti, dan juga yang terpenting, kita masih punya kreativitas buat tetap recharge semangat, oke?

nih, kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aceh.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Pro2. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman Pro2, tapi jangan pas senja. Salat maghrib malah ngopi.

menu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu mau dengerin lagunya Ready Padugo Taman Perdua dengan By My Side, The Journey, Taman Perdua, Tanggal Merah. Emang jadi momen paling dinanti buat recharge energi ya. Tapi kalau 3 bulan gak ada, wah bukan berarti kita gak bisa nge-recharge ya. Ada 3 cara yang bisa kamu coba, yaitu pertama, maksimalin akhir pekan, Sabtu Minggu masih cukup kok buat healing singkat. Coba jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kamu kunjungin di kota kamu, atau juga sekedar ngopi di kafe baru gitu kan. Terus yang kedua, ambil cuti di hari Jumat atau juga Senin. Ini trik klasik, ambil cuti satu hari aja dan kamu dapat long weekend versi kamu sendiri. Jadi kayaknya gak perlu nunggu tanggal merah. Dan yang ketiga itu adalah staycation di kota sendiri. Gak perlu keluar kota buat merasa liburan. Coba menginap di hotel di kota kamu sendiri, rasanya beda dan juga kamu bisa jadi turis di kotamu sendiri. Jadi healing itu soal mindset, bukan soal tanggal merah. Selama kamu mau kreatif, tetap bisa recharge ya. Dan teman berdua, kalau misalnya kamu gak ada punya tujuan ke mana-mana besok hari ya, teman berdua, besok kesini aja. Karena dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah. Itu menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Kegiatan dilaksanakan Sabtu di tanggal 5 September 2026 mulai pukul 7 pagi sampai dengan 12 siang bertempat di RRI Gorontalo. Akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing. Mulai dari dokter umum, bedah, jantung, paru, anak, jiwa, penyakit dalam, obgyn, kulit, saraf, mata, TAT, anestesi sampai dengan dokter patologi klinik gitu teman berdua. Cukup bawa KTP dan juga manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan juga keluarga secara gratis. Mau informasiin juga nih teman berdua, untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa siap-siap aja dari sekarang.

Tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita bersinak untuk saat ini hanya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Membaca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu. Bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: alasannya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi diri.
1: Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomoro 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomoro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomoro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomoro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomoro 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Tomoro 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomoro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomoro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan, kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomoro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomoro 2. Nah, dia pernah bilang nih, soal bagaimana sih cara produsen

2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Ngumpul yuk. Tunian ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu dulu mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Soul Walking Temu Pro 2, daripada fokus ke yang nggak ada nih, yuk fokus aja ke yang masih ada. Dalam 3 bulan ke depan kita punya sekitar 12 hari minggu. Itu 12 kesempatan buat istirahat total tanpa alarm, kumpul keluarga dan juga teman lama, jalan-jalan santai ke taman atau juga tempat terbuka, atau sekedar rebahan dan juga binge watch serial favoritnya kamu ya. 12 hari minggu mungkin terdengar sedikit ya, tapi kalau dimanfaatin dengan baik ini cukup buat menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan. Nah, tahun kedua, jadi jangan remehkan kekuatan hari minggu ya. Kadang satu hari istirahat yang berkualitas lebih berharga daripada liburan panjang yang melelahkan. Ada kabar nih dari teman yang sudah pada, teman kedua yang sudah pada komen di topik kita untuk malam hari ini. Itu ada In Blue One, katanya tiap Jumat ambil WFA untuk menjaga tenaga, nge-recharge tenaganya. Request Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Thank you buat teman perdua yang udah pada standby di sini. Teman perdua, dari semua cerita yang ada, satu hal yang penting, kepentingan gak harus menunggu tanggal merah. Memang menyenangkan punya momen atau juga punya long weekend, tapi kalau gak ada, kita masih punya Sabtu dan Minggu, cuti yang bisa kita ambil, kreativitas buat bikin momen spesial di hari-hari biasa. Apalagi buat kamu yang bisa ambil WFA di hari Jumat ya. Tanggal merah emang jadi oase di tengah padang pasir kesibukan, tapi kalau oase itu gak ada, kita bisa bikin sumber air sendiri. Sabtu Minggu dan cuti adalah sumur-sumur kecil yang siap kita gali kapan aja. Salam dari aku dan selamat menjalani 3 bulan tanpa tanggal merah, teman perdua. Tetap semangat. 18.52 waktu Indonesia Tengah, time is up untuk kebersamaan kita di Trending Topic Pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Dan pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2. Di informasi yang pertama, Teman Pro 2, Qatar memastikan persiapan Grand Prix Formula 1 dan MotoGP tetap berjalan meski konflik Timur Tengah masih berlangsung. Lusail International Circuit dan juga Qatar Motor and Motorcycle Federation menyatakan kondisi saat ini telah kembali normal. Sebelumnya, konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mengganggu sejumlah kalender kejuaraan internasional. World Endurance Championship bahkan membatalkan Qatar 1812 km setelah sebelumnya menjadwal ulang perlombaan tersebut. Dilansir dari Motorsport, balapan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026, kemudian dipindahkan ke Oktober sebelum akhirnya dibatalkan. Sebagai gantinya, WEC memindahkan seri penutup musim ke Monza, Italia. Sementara itu, Grand Prix Formula 1 dijadwalkan menyambangi Qatar pada akhir November 2026 sebelum menutup musim di Abu Dhabi. MotoGP juga masih memasukkan Qatar sebagai salah satu seri musim ini yang berlangsung di Lusail International Circuit. Masih dari dunia balap, Teman Pro 2, di informasi yang kedua, Ferrari menyiapkan penghormatan khusus bagi Michael Schumacher pada Grand Prix Italia di Monza 4 sampai dengan 6 September 2026. Perayaan itu menandai 30 tahun kedatangan Schumacher ke Maranello dan mengenang warisan besarnya bersama dengan Scuderia Ferrari. Mereka menggunakan livery khusus pada mobil kedua pembalapnya, Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton. Desain tersebut juga mengambil inspirasi dari Ferrari F310 yang digunakan Schumacher pada musim 1996. Schumacher pun bergabung dengan Ferrari pada tahun 1996 sebagai juara dunia dua kali. Pada musim debutnya, ia meraih kemenangan di Spanyol, Belgia, dan juga Monza, yang mana kemenangan di Monza menjadi momen penting karena mengakhiri penantian Ferrari sejak 1988. Di informasi terakhir, Sebastian Vettel dan juga Rubens Barrichello akan tampil di Grand Prix Italia pada 4 sampai dengan 6 September 2026. Keduanya akan mengendarai mobil Ferrari F2002 sebagai bentuk perayaan mengenang warisan Michael Schumacher di Formula 1. Barrichello dijadwalkan turun terlebih dahulu setelah kualifikasi pada hari Sabtu dan Vettel akan mengambil alih sebelum balapan pada hari Minggu. Ferrari mengonfirmasi F2002 akan menggunakan bahan bakar berkelanjutan yang dikembangkan oleh Shell. Pemanfaatan bahan bakar tersebut sejalan dengan pengembangan bahan bakar Formula One generasi baru. Sekian info Pro 2.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman Prodi 2 yang lagi dengerin Prodi FM Gorontalo dimanapun kamu berada saat ini nih ya. Di hari Jumat tanggal 4 September 2026 pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman Prodi 2 ya. Sudah bersama dengan Dodi Paneo. Dan seperti biasa aku nih bakal nemenin kamu hadir di ruang dengarnya sampai di jam 12 malam nanti nih, teman-teman berdua. Ini kita mau membahas, ada banyak banget informasi menarik di malam hari ini nih, teman-teman berdua ya. Dan tentunya musik-musik terbaik untuk kalian semua di malam hari ini nih, teman-teman berdua ya. Kita masuk dulu di BTS yang dikabarkan diincar tampil di Coachella 2027 ini nih. Yang mana mereka tuh dikabarkan sedang diincar untuk tampil di Coachella 2027, yaitu Golden Voice selaku penyelenggara Coachella Valley Music and Arts Festival diberitakan sedang berupaya menggayat BTS untuk masuk line up tahun depan. Hits Daily Double seperti yang diberitakan Straits Times pada hari Jumat tanggal 4 hari ini nih ya, tahun kedua. Ini memberitakan kalau Golden Voice sedang melakukan negosiasi intensif untuk memastikan kehadiran BTS di Coachella 2027 tahun depan nih, teman-teman berdua ya. Kabar tersebut muncul seiring dengan mulainya terbentuk susunan acara menjelang penyelenggaraan festival musik tahunan tersebut di Empire Polo Club di Indio, California. Nanti di tanggal 9 sampai dengan 11 April dan 16 sampai dengan 18 April 2027 nanti. Kalau berdasarkan laporan tersebut, ada Tame Impala dan juga Dua Lipa yang diperkirakan akan menjadi headliner juga. Sedangkan Fred Again akan dikabarkan sedang dipertimbangkan juga untuk mengisi slot penting di tahun kedua. Kemudian ada SZA, Oasis dan juga Radiohead yang masuk daftar artis yang sedang dibicarakan untuk menempati posisi utama dalam susunan penampil ya. Potensi penampilan BTS juga ini menarik perhatian khusus setelah kunjungan presiden sekaligus CEO Golden Voice yaitu Paul Tollett nih, teman-teman video, ke Seoul pada awal 2026 lalu. Nah, Tollett juga menghadiri konser comeback BTS dengan formasi lengkap di Gwanghwamun ya, teman-teman video, Square pada tanggal 21 Maret kemarin. Dia tuh terlihat menyaksikan pertunjukan tersebut di samping Chairman HYBE Bang Si-hyuk nih, teman-teman video. Nah, kehadirannya terjadi di tengah kabar adanya diskusi yang libatin BTS nih, teman-teman video, Golden Voice dan juga perusahaan induk EG Presents pada Januari 2026. Yang mana saat itu banyak media melaporkan kalau HYBE telah membeli saham di Coachella sebagai bagian dari negosiasi untuk memberikan hak promosi tour dunia BTS kepada AEG nih, teman-teman berdua ya. Kesepakatan yang sempat diberitakan tersebut pada akhirnya tidak terwujud dan promotor konser saingan yaitu Live Nation yang kemudian menangani tour tersebut nih, teman-teman berdua ya. Nah, jadwal tour BTS yang telah diumumkan saat ini masih menyisakan ruang untuk penampilan mereka di Coachella. Tanggal terakhir yang telah dikonfirmasi untuk tour dunia BTS berjudul Arirang tersebut adalah 16 Maret di Bulacan, Filipina. Tanggal tersebut sekitar 3 minggu sebelum akhir pekan pertama untuk festival Coachella dimulai nih, teman-teman berdua ya. Ini kita berbicara 2027 ya, teman-teman berdua, yaitu tahun depan. Dan pemberitaan kemungkinan BTS manggung di Coachella ini memicu beragam reaksi dari para penggemar, sebagian merasa antusias dengan kabar tersebut nih, teman-teman berdua.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Balik lagi turun berdua, Ari Lasso memberikan apresiasi sama kru salah satu maskapai penerbangan di Indonesia karena pesawat yang ditumpangi sama doi ini turun berdua pecah ban ya. Jadi Ari Lasso membagikan momen pendaratan tidak biasa saat terbang dari Jakarta menuju Makassar pada hari Kamis tanggal 3 kemarin nih turun berdua. Jadi itu adalah pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya harus melakukan pendaratan dengan kondisi pecah ban pada salah satu roda utamanya. Waduh, serem ya. Nah, melalui unggahan di media sosial, Ari Lasso memberikan apresiasi kepada awak pesawat hingga petugas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terlibat dalam proses pendaratan tersebut nih turun berdua. Jadi dia bilang salut dan respect banget sama kapten dan juga kopilot Garuda GA604 Jakarta Makassar pagi tadi yang dengan keahlian tinggi berhasil melakukan pendaratan yang nyaris katanya seperti tidak terjadi apa-apa padahal kondisi roda kanan tidak berfungsi maksimal nih turun berdua. Dia juga bilang salut buat ground crew Bandara Hasanuddin yang tampak telah siap menyambut pendaratan dengan berbagai peralatan pendukung hingga mobil pemadam yang standby di turun kedua ya. Ari kemudian memastikan seluruh penumpang dalam kondisi selamat dan aman. Cuman dibilang terlepas dari itu semua, dia tuh bersyukur tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena memberikan mereka semua keselamatan. Nah, sebelumnya Ari Lasso tuh juga membagikan momen penerbangannya melalui Instagram story. Yang mana dia tuh mengungkapin melakukan penerbangan subuh sekitar jam 5 WIB ya untuk bertolak ke Makassar. Dan pesawat Garuda Indonesia GA604 yang ditumpangi sama Ari Lasso itu mengalami kendala teknis berupa pecah ban pada salah satu roda utama saat proses keberangkatan dari Jakarta. Nah, informasi mengenai kondisi pesawat tersebut diterima Tower Airnav Indonesia oleh Bandara Internasional Sultan Hasanuddin jam 7 WITA ya. Pesawat GA604 ini diketahui menggunakan Boeing 737-800. Kalau Boeing 737-800 kayaknya lebih kecil lagi deh ya, tapi nggak tahu deh. Koordinasi juga dilakukan bersama dengan Airnav Indonesia, TUSAR, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, dan juga Base Rescue Lanut nih, turun berdua ya. Nah, setelah pesawat berhenti, petugas langsung melakukan penanganan dan memastikan keselamatan seluruh penumpang sama awak pesawatnya nih, turun berdua ya. Setidaknya ada sebanyak 156 penumpang yang kemudian dipindahkan dari pesawat menuju terminal menggunakan 4 unit bus ya, turun berdua. Proses evakuasi atau pemindahan penumpang juga berlangsung aman dan tertib. Sebagai bagian dari prosedur keselamatan ya, runway 0321 selanjutnya ditutup sementara melalui Notice to Airmen atau NOTAM pukul 9.30 atau sekitar 10.30 WITA nih turun berdua. Nah, untung alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Semoga kita kedepannya terhindari dari hal-hal yang seperti ini. Amin.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Kak Tia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya Kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak
1: ya?
2: Aja dari rumah.
1: Iya. Kalau
2: masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi kalo, anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan
2: itu
1: hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih abis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, Kak.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, okay, Return Radio kita sudah selesai untuk informasi di jam 7 malam hari ini. Bentar lagi mau beralih ke pukul 20 untuk siaran berjaringan musik live chat ya, yang disiarkan berjaringan Return Radio. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Oke, di Trend Radio pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih sama Pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapet ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya, tahun ini.
1: Terus kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama iya. sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih, dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini, single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih?
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena, wow, ternyata ada 3 lagu aja. Kayak nggak terasa ya, tiba-tiba 3 lagu.
0: Benar. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya, berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul,
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu, kalau misalnya kerjakannya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya, berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur? Bener-bener,
1: lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Oh, Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Okay, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari karainya tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus gitu. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Oke, gitu. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang ilfeel. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan gak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh reflek atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, iya, benar.
1: Jadi ya sok. Paham mantep. Kan Kak maksud bener. Aku, Kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan, tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-share tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: Oke, itu malah enggak ya?
1: Enggak, kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana sih Kak, aman aja
0: ya sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Pasti juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu gak sih lagunya?
1: Ya kan,
0: iya kan?
1: Makasih loh
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ tuh yang kayak gak jatuh cinta tuh se-happy ini loh.
0: Okay. Gitu.
1: Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya dong, karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Okay, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.
1: Maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya gitu. benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy.

0: apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke. Okay.
1: Banyak.
0: Oke, okay, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14 bener.
1: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama mereka.
0: Iya.
1: Karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Oh, kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi sih
1: kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
0: Oke, okay, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Jadi benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung. Kampung.
0: Ramenya juga itu. Rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku enggak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Benar.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sub banget.
0: Iya kayak jadi
1: apalagi vokal directnya kapan juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya benar sih, tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih. Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan. Ada iya, mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu. Kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pop musik yang komo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kemba? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and punch gitu-gitu. lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk universal langsung kayak, aku mau yang gini.
0: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan sama, walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul,
0: Isman Abdillah.
1: Coba dong, galau-galau gitu kan.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DMT gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay. Berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay. I know, paham. Oke, okay.
1: Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicholas Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Sumareko nih langsung kayak, saya kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2
0: satu. Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Shalova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Ana, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes, betul banget. Let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Yes. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yes. Ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye teman Pro 2.

0: Oke, Detroit Radio sudah selesai untuk musik live chatnya nih, barengan sama Shakira Fier ya, dan juga Edi tentunya sebagai host kita. Sekarang sudah balik lagi di Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. So stay tune terus aja sekali lagi ya di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro FM, teman terbaik kamu.

94.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Ada Hindia dengan Kami Khawatir Kawan. Dari singlenya yang dirilis di tahun 2023 ya. Nemenin kita di pukul 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nomor 2 aku mau membahas tentang pertemanan ya. Ini ada sebuah studi yang mengatakan, katanya teleponan sama sahabat kurang dari 10 menit itu bisa berdampak pada kesehatan mental. Ada sebuah studi yang diterbitkan sama JAMA Psychiatry yang melibatin 240 orang dewasa yang menerima panggilan telepon berfokus pada empati selama 4 minggu, yang mana panggilan tersebut ditargetkan berlangsung kurang dari 10 menit dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Hasilnya, mereka menerima panggilan yang menunjukkan kalau perbaikan pada rasa kesepian, kecemasan, depresi, dan kesehatan mental itu secara umum dibandingkan peserta yang tidak mendapatkan intervensi tersebut atau nggak ditelepon, itu nomor 2 ya. Temuan lain yang diterbitkan sama Communication Research juga nunjukin kalau satu interaksi berkualitas dengan teman dalam sehari itu dapat meningkatkan kesejahteraan harian. Nah, peserta yang meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan temannya melaporkan kondisi well-being, itu nomor 2, yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Jadi kalau hari ini ada sahabat yang sudah lama nggak kamu hubungin, mungkin ini adalah waktunya untuk nelfon ya, teman-teman berdua. Atau mungkin sekedar untuk ngobrol aja nih, teman-teman berdua, barengan sama teman kamu, sahabat kamu, lewat telepon mungkin bisa, atau lewat ngechat bisa, atau mungkin ngerusuh ya, teman-teman berdua. Misalnya kalau aku sendiri tuh jujur, biasanya kalau ngerasa suntuk, boring, kesepian nih, teman-teman berdua, suka ngerusuh di chat grup teman-teman aku nih, teman-teman berdua ya. Kayak teman-teman tongkrongan gitu, yang mana itu tuh sedikit relief juga ya, kayak melepas sedikit beban yang dipikul internet berdua. Hanya ngerusuh aja, ngobrol random aja sama teman-teman di grup aku tuh, itu sering kali kayak apa ya, ngerelief sesuatu yang memberatkan gitu. Atau mungkin kamu adalah tipe orang yang langsung memilih untuk ketemu barengan sama sahabat-sahabat kamu nih, internet berdua ya. Nah, di Instagram kita udah ada pilihan-pilihan tersebut nih. Kamu sendiri kalau misalnya mau meredakan stres kamu atau depresi kamu, biasanya apa yang kamu lakukan dari keempat pilihan tadi ya? Teleponan, chatan, japri, atau ngerusuh di grup tongkrongan teman-teman, atau mungkin langsung ketemu. Bebas pilih apa aja nih, teman-teman berdua, sesuai dengan apa yang sering kali kamu lakukan nih, teman-teman berdua. Dan jangan lupa juga untuk request lagu favorit kamu. Tinggal cek aja story terbaru kita di Instagram di @prodo_gorontalo, atau kamu bisa juga kasih jawaban dan juga requestan kamu di WhatsApp kita 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19000 924.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

94.4 Rode FM, teman terbaik kamu. Jadi dari pukul 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama dengan Dodi Panioni, tahun 2002. Barusan tadi ada Backstreet Boys with Incomplete dari album Never Gone di tahun 2005 ya. Nemenin kita sekali lagi di pukul 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua ya. Yang lagi dengerin Rode FM Gorontalo dimanapun kalian berada di malam hari ini. Jadi aku ini lagi membahas tentang sebuah studi yang mengatakan cuman teleponan 10 menit dengan sahabat itu terbukti bisa meredakan depresi kamu nih, teman-teman berdua. Langsung aja kasih jawaban kamu soal pertanyaan kita nih, teman-teman berdua di malam hari ini. Kamu tuh kalau lagi gabut, suntuk, boring, dan juga apa ya, intinya kayak sunyi aja nih, teman-teman berdua. Lagi stres atau depresi, kamu tuh biasanya apa yang kamu lakukan dengan teman kamu nih? Teleponan atau ngechat nih, teman-teman berdua? Chatan apa aja ya? Teleponan, ngobrolin apa aja? Atau kamu memilih untuk ngerusuh di grup WhatsApp tongkrongan teman-teman kamu nih, teman-teman berdua? Atau kamu adalah orang yang memilih langsung face to face ketemu nih, teman-teman berdua? Jadi tinggal cek aja story terbaru kita di Instagram di @rodo_gorontalo. Di situ tuh ada pilihannya, dan kamu juga bisa ikutan kasih request lagu ya. Bebas request lagu apa aja favorit kamu, selama requestannya tuh masuk di playlistnya Rodo FM Gorontalo, pasti bakal aku puterin nih, teman-teman berdua, malam hari ini sampai di jam 11 malam nanti nih, teman-teman berdua. Aku tungguin ya.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Fredua, ada informasi menarik juga yang bakal aku kasih ke kalian nih. Dalam rangka RRI Fest 2026 di RRI Gorontalo, ini berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah, menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis nih, teman Fredua. Jadi kegiatannya tuh bakal dilaksanakan besok di hari Sabtu tanggal 5 September 2026, mulai pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WITA nih, teman Fredua, bertempat di RRI Gorontalo. Nanti bakal hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing, mulai dari dokter umum, bedah, dari dokter bedah, terus ke dokter jantung, ada dokter paru, ada dokter anak, ada dokter jiwa, penyakit dalam, obgyn, kulit, saraf, mata, THT, anestesi, sampai dengan dokter patologi klinik. Jadi yang perlu kamu bawa cuman KTP aja, dan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan kamu dan juga keluarga secara gratis. Jadi jangan lupa ya, besok tuh dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah, menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Nanti kegiatannya tuh akan dilaksanakan besok di hari Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 7.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di RRI Gorontalo. Jadi kalau misalnya kamu bingung RRI Gorontalo di mana, Jalan Jenderal Sudirman nomor 30. Tapi aku yakin lah pasti orang-orang kota Gorontalo tuh udah tahu ya RRI Gorontalo nya di mana. Akan hadir nanti dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing, mulai dari dokter umum,

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk. Pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat, main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak. Itu hanya mereka-mereka aja sih yang nggak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Nggak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di part yang pertama ya. Jam 9 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba lihat dulu, selamat malam untuk Yana 00906. Bentar. Ini kan votingan ya. Oh iya, benar. Langsung ketemu, ini ada dari In Blue sama Asri Rena. Terus ngerusuh di grup teman tong, di grup teman tongkrongan itu ada dari Hiradio FM. Kalau cetan Japri aja sih dari Yana 00906 itu nomor 2 ya. Nah, kalau dari Yana nih katanya mau request lagunya Sabrina Leonard selesai. Terus kalau dari Asri Rena ini Teh Hijau dari Tulus nih, turun kedua ya. Jadi dua lagu ini dulu bakal aku puterin. Nanti kita bakal lanjut lagi di pukul 10.22 di malam hari ini nih, turun kedua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Jangan lupa juga tetap kasih responnya. Nanti aku bakal hadir lagi di jam 10 malam nanti.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo dan masih bersama dengan Dodi Paneoni tahun kedua. Ingat ya, aku masih nungguin respon kalian nih di malam hari ini di Good Night Story. Jangan lupa ya untuk kasih jawabannya. Tinggal cek aja story terbaru kita di @prodi_gorontalo. Di situ ada penjelasan lengkapnya. Atau kamu juga bisa kasih jawabannya di WhatsApp 0811 43000 222 dan lain telepon di 0812 19 1924 nih tahun kedua ya. Nah, kita coba kembali lagi membahas tentang topik kita. Jadi JAMA Psychiatry ini melibatkan 240 orang dewasa yang menerima panggilan telepon fokus pada empati selama 4 minggu ya. Panggilan tersebut ditargetkan berlangsung kurang dari 10 menit dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Nah, hasilnya mereka tuh menerima panggilan yang menunjukkan perbaikan pada rasa kesepian, cemas dan juga depresi, sama kesehatan mental yang secara umum dibandingkan peserta yang mendapatkan intervensi tersebut nih tahun kedua. Kalian sendiri yakin gak sih kalau misalnya ngobrol barengan sama sahabat kalian nih ya, entah itu secara langsung atau chatan doang di WhatsApp ya, Messenger, atau mungkin langsung teleponan nih tahun kedua, itu bisa meredakan stres kamu? Kalau aku pribadi sih bisa iya, bisa enggak nih tahun kedua ya. Karena kadang juga kalau misalnya ngobrol sama sahabat kita tuh seringkali mereka tuh jadi apa ya, orang yang suka menceritakan keresahannya nih tahun kedua. Ya namanya juga sahabat kan, seringkali di situ tuh jadi sesi curhat nih tahun kedua. Tapi sebenarnya ya karena curhat tadi, mungkin bisa dikatakan itulah salah satu penentu kenapa stres itu tuh bisa diredakan nih tahun kedua. Ya karena kita ngobrol sama orang yang mungkin kita tuh percaya seutuhnya sama dia nih tahun kedua. Karena dia namanya juga sahabat kan. Kita bahkan di zaman sekarang tuh kayak ngobrol sama keluarga tuh jarang, malahan lebih sering ke teman sendiri atau sahabat sendiri nih tahun kedua. Jadi mungkin kenapa hasil studi ini tuh relevan, karena memang pada dasarnya intinya belakangan ini tahun kedua ya, di zaman sekarang maksudnya, kita tuh lebih terbuka dengan sahabat kita. Intinya kayak orang-orang di luar keluarga kita nih tahun kedua, yang kayak apa ya, kita juga seringkali merasa tidak dihakimi dengan mereka ketimbang keluarga kita sendiri. Ya karena apa ya, kayak ada pergeseran fungsi sosial gitu antara keluarga dan juga sahabat kamu nih tahun kedua, atau teman kamu yang di luar dari lingkaran keluarga kamu. Nah, kalau misalnya memang setuju, boleh kamu kasih jawabannya di Instagram kita di @prodi_gorontalo. Di situ ada beberapa pilihan. Kamu tuh lebih milih gimana kalau misalnya mau ngobrol sama teman kamu nih tahun kedua atau sahabat kamu? Apakah kamu orang yang memang suka teleponan atau chatan aja secara jalur pribadi, atau chat ini ya, private chat gitu, bukan private chat sih sebenarnya. Ya kayak cuman kamu sama dia aja yang ngechat pribadi gitu ya. Atau kamu orang yang suka ngerusuh di grup WhatsApp teman-teman tongkrongan kamu, atau mungkin kamu orang yang lebih memilih untuk ketemu aja langsung nih tahun kedua ya. Kasih jawabannya di Instagram kita di @prodi_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222 dan di line telepon 0812 19 1924.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jonya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Ada Sweet But Psycho ini from EFMX, teman berdua yang versi akustikannya ya. Ini nemenin kita di pukul 22 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Dodi Paneon, teman berdua di Good Night Story malam hari ini. Jangan lupa aku tetap tungguin respon kalian ya di Instagram kita. Sekali lagi di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000. Dan line telepon di 0812 15924. Jangan lupa kasih respon kalian nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawang.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu.

0: ini apa itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh geng ya, yo oke.
0: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
0: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
0: Oh dia.
1: Okay,
0: dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Ya kan cuma cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
0: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
0: Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
0: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kamu nih, teman berdua. Aku tadi lihat ada yang request lagu Utuh. Bentar ya, kita coba buka dulu respon dari teman berdua yang sudah ikutan gabung. Khususnya untuk part 2 ini nih, teman berdua ya. Bentar, aku coba buka dulu nih. Nah, ini dia. Sudah ada pilihan berbinar bubble sama mana nih, berbinar, terus ada Hakagaf dan juga Dem yang ngevote itu katanya Ceten Japri. Nah, kalau dari bubble itu berbinar bubble mau request lagunya Tangga Utuh. Oke, satu lagi. Jadi ada yang request Sienna Spiro, itu dari Akagaf, Die on the Seal nih teman berdua ya. Sudah selesai untuk Good Night Sorry malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung. Karena aku bakal puterin requestan kalian. Terima kasih banyak sudah bergabung di Prodi FM Gorontalo malam hari ini. Dan abis ini seperti biasa masih ada jazz musik. Tapi dari sekarang aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: go anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

psikolog ke psikiater.

0: tamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarh, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program Madu RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini, di hari Sabtu 5 September 2026. Berkembang acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silahkan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatil duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Marco Anywhere.
1: Owan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita mengkasih bangun.
2: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
1: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
2: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Kenapa ngana solop pasolop bagin?
1: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
2: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
1: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
2: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: FM.
1: Hai teman Produa, info Produa kita updatein untuk kamu pagi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 barengan Ayan Saleh. Teman Produa pelatih Java United FC Fabio Leifundes itu menyebutkan Java United siap menghadapi laga perdana BRI Super League 2026-2027. Mereka menjamu Garuda Yaksa di Stadion Jatidiri Semarang di hari Minggu 6 September 2026 ini. Dan Leifundes juga menyebut pemain Java United sudah memahami strategi yang diinginkannya. Karakter setiap pemain juga telah dipahami tim pelatih dan menurutnya seluruh pemain menunjukkan semangat dan juga hasrat meraih kemenangan di laga perdana menghadapi Garuda Yaksa FC. Mereka siap tampil maksimal nanti dan penyerang Java United Gustavo Almeida itu berharap menjalani musim perdana bersama Java United dengan mulus. Dia siap beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal musim ini. Dari pelatih Jerman Jurgen Klopp mengincar Younes Elboun Talib dari Eintracht Frankfurt dan dia berharap Elboun Talib ini juga memperkuat tim Panzer saat ini. Laporan dari Goal.com ini keinginan klub cukup kuat untuk mendapatkan Elboun Talib dan mantan pelatih Liverpool ini juga bahkan mendatangi latihan Frankfurt demi meyakinkan sang pemain. Elboun Talib juga memiliki darah Maroko dari sang ayah dan juga Jerman dari ibunya. Di usia 22 tahun, kewarganegaraannya belum ditentukan dan klub juga terus mendekati Elboun Talib agar memilih Jerman. Dan sebelumnya juga Elboun Talib ini pernah mendapat panggilan Maroko untuk memperkuat timnas U15 mereka dan sebelum membela Frankfurt, Elboun Talib memperkuat klub 2 Bundesliga dengan mencetak 12 gol bersama Frankfurt. Nama Elboun semakin meroket. Dari Cesc Fabregas resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A musim 2025-2026 setelah membawa Como mencatatkan perjalanan luar biasa. Mantan gelandang Arsenal dan juga Barcelona tersebut menerima penghargaan itu dalam ajang Grand Gala del Calcio IAC. Penghargaan ini juga sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilannya membawa Como menembus Liga Champions. Penghargaan ini juga semakin memperkuat reputasi Fabregas sebagai salah satu pelatih muda yang paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Di bawah arahan Fabregas, Como terus berkembang dari klub yang sebelumnya lebih banyak berkutat di kasta bawah. Sekarang menjadi salah satu klub kekuatan baru di kompetisi tertinggi Italia. Fabregas juga mengakhiri karirnya sebagai pemain bersama Como di Serie B di musim panas 2023. Dia kemudian mengambil peran sebagai pelatih interim dan ikut membantu klub meraih promosi. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada lagi yang salet teman kamu semuanya di hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Kita bakalan event sampai nanti di jam 10 pagi nih teman Pro 2. Dan ambien di kantor juga udah pada rame nih teman Pro 2. Buat kamu semuanya yang gak punya acara apa-apa, langsung aja ke RRI Gorontalo, karena kita punya RRI Fest untuk hari ini. Ada keseruan apa? Nanti bakalan aku bocorin buat kamu. So, keep stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Oke, okay, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, Omi with Hula Hoop from the album Me For You. Dan kali ini aku punya kabar terbaru nih, teman Pro 2. Dari Liverpool siap ngegas buat buru kemenangan perdana mereka saat tandang ke markas Ipswich Town. Dan laga ini kayaknya bakal jadi ujian pertama deh. Yang kayaknya super seru buat squad Reds dalam membuktikan konsistensi dan juga ambisi mereka di awal musim ini. Tampil di kandang lawan jelas kayaknya bukan urusan gampang ya teman Pro 2, karena Ipswich ini juga dipastiin bakalan tampil habis-habisan dengan dukungan full penggemar sendiri. Tapi dengan materi pemain kelas Wahid dan juga strategi taktik yang matang, ini Liverpool kayaknya tetap optimis ya bisa mencuri 3 poin penuh di laga kandang lawan ini. Dan momentum pertandingan ini juga jelas bakal bikin persaingan di papan atas semakin panas dan juga bikin fans bola penasaran ngelihat siapa yang bakalan tersenyum di akhir laga. Siap-siap aja teman Pro 2. Atur jadwal nonton bareng-bareng skuad kamu, karena aksi jual beli dari serangan yang bakalan terjadi dari kedua tim itu bakalan seru banget buat diikuti.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo. Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul-betul.
0: Jaga malam di Pradu FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: things that I've got.
1: Kamu dengerin lagunya Benson Boone, Teman Pro 2 with Beautiful Things. Sekarang udah pukul 6:48 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Dan kali ini aku punya kabar terbaru dari Spurs, resmi mencoret nama Carlison dari skuad mereka. After sang striker asal Brazil ini juga memang udah nyampein keinginan buat hengkang sejak masa pramusim. Nah, keputusan ini juga akhirnya bikin spekulasi masa depannya di Lily White jadi kenyataan dan mencapai titik terang. Kepergian Carlison ini juga jelas jadi langkah besar ya buat hari-hari karirnya setelah sebelumnya sempat ngalamin pasang surut performa dan masalah cedera di Spurs. Dan sekarang kedua pihak sepakat buat berpisah sehingga bisa fokus di rencana serta petualangan baru mereka masing-masing. Nah, momentum keputusan ini juga itu bikin dua-duanya bisa langsung move on dan juga ngaturin strategi fresh buat menatap sisa musim. Kita tunggu aja kenomen dan juga aksi terbaru dari Carlison di klub barunya nanti, Teman Pro 2. Semoga bisa balik ke performa gacor maksimal lagi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
3: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu. Pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bapak bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol. Shh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah atau Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Hari Sabtu 5 September 2026, dan sudah ada kakak perakirawan Arimi Pratiwi dengan updatein info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 5 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Randangan, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin variabel dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 28 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini lagi pada berisik-berisik di sini karena RRI Fest 2006 itu udah dimulai, teman Pro 2. Tanggal 5 September 2026 ini momen spesial di Gorontalo, RRI Fest 2026 digelar di kantor RRI Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Beda sih dari festival-festival biasanya. RRI Fest Gorontalo mengusung konsep yang lebih bermakna, cek kesehatan gratis, ada juga donor darah, dan juga bazar pangan murah sekaligus. Yang bikin istimewa nih, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo menurunkan 50 dokter umum dan juga spesialis untuk melayani masyarakat ya. Bayangin aja, 20 dokter umum dan juga 30 dokter spesialis dari 13 bidang kalian siap ngebantu kamu nih, teman berdua. Ini bukan cuma seru-seruan, tapi juga peduli ya. Yang paling favorit kegiatannya RRI Fest 2026 ini, teman berdua, share ke kita ya. Dan buat kamu semuanya yang pengen ikutan gabung nih, datang aja ke sini, teman berdua. Soalnya itu bakalan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan juga keahliannya masing-masing. Mulai dari dokter umum, bedah, jantung, paru, anak, jiwa, penyakit dalam, obgyn, kulit, saraf, mata, THT, anestesi, sampai dengan dokter patologi klinik ada di sini. Kamu cukup bawa KTP dan juga manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan juga keluarga secara gratis. Ya, buat kamu yang pengen ikutan nimbrung, datang ke sini aja atau langsung coret-coret aja salam-salamnya kamu di Instagram kita @pro2_gorontalo, WhatsApp juga boleh 08 11 43 023 kali atau di 08 12 15 9024.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo, iya bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Music only.
1: Mencurangi hatiku. Balik lagi untuk kenalin lagu-lagu terbaru yang ada di Pro 2 dari Gorontalo tahun Pro 2. This is 1975 with Suwarna.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

Dino U di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi. Tidak!
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: only. So, before you go,
1: could we try to hold on tight? Balik lagi untuk Fresh Music Only, nomor 2. Kali ini kita punya lagu terbaru dari Lucas Graham from the album Good Times, Before You Go.

Next one kita punya Natasha Bedingfield nomor 2 with Triple Jet. And then we have The Script nomor 2 dengan single terbarunya The User's Guide to Be Human. Sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Teman Perlu layanan cek kesehatan gratis CKG di RRIVS Gorontalo itu menghadirkan puluhan dokter spesialis dari 13 bidang bedah, penyakit dalam, obgyn, anak, jantung, paru, kulit, saraf, jiwa, mata, TAT, anestesi, dan juga patologi klinik. Jadi Ketua ID Provinsi Gorontalo Dr. Isman Yusuf juga bilang kalau layanan pemeriksaan dan juga konsultasi yang bakalan diberikan ini semuanya gratis guys. Jadi bagi masyarakat yang punya keluhan kesehatan silakan datang ke RRI Gorontalo. Nanti para dokter bakalan memberikan saran, masukan, terapi yang itu menjadi bagian dari pengobatan para pasien. Dan selain itu juga bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, dokter juga siap memberikan resep obat yang bisa ditebus di puskesmas, rumah sakit, atau juga apotek teman perdua. Yang diperlukan cukup bawa KTP kamu aja dan datang langsung ke kantor RRI Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman 30, Kota Gorontalo.